0: Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
3: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
4: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
3: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
5: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
3: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
7: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
6: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
8: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
6: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
2: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
10: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
11: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
9: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diperangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
12: Laporan khusus.
13: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
14: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
15: Saya yakin
13: kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan bukannya berarti fundamentalnya bagus gitu kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
15: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya. Sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, PT Hutama Karya Persero memastikan layanan operasional jalan tol Trans Sumatera tetap berjalan dengan normal meski terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Seluruh gerbang tol dan fasilitas pendukung telah diantisipasi dengan pengurangan penggunaan genset serta ketersediaan bahan bakar. PLT EPV Sekretaris Perusahaan Hamdani menyebutkan sistem cadangan daya langsung diaktifkan sehingga layanan transaksi dan juga arus lalu lintas tetap lancar tanpa antrian signifikan. Hutama Karya juga menghimbau pengguna jalan memastikan saldo uang elektronik mencukupi serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Langkah ini dinilai mampu menjaga kelancaran layanan meskipun kondisi pasokan listrik masih memerlukan pemantauan berkelanjutan. Dan di pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa dengan tema persiapan kepulangan jemaah haji Bengkulu. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami kembali hadir dalam Dialog Bengkulu Menyapa Pro 1 RRI Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 kini mulai memasuki fase kepulangan jemaah ke tanah air. Momen ini tentu menjadi salah satu yang penuh haru dan juga kebahagiaan bagi keluarga yang telah lama menanti kepulangan orang-orang tercinta dari tanah suci. Namun di balik suasana tersebut ada banyak persiapan besar yang harus dilakukan agar proses pemulangan jemaah berjalan dengan aman, tertib, nyaman, dan juga lancar. Mulai dari kesiapan penerbangan, pengaturan penjemputan, layanan kesehatan jemaah, pengelolaan bagasi, pengamanan area bandara, hingga koordinasi lintas instansi menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan para jemaah tiba kembali di Bengkulu dengan selamat. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama kementerian terkait dan juga pihak bandara pun terus melakukan berbagai persiapan guna memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah haji di Bengkulu tahun ini. Dan tema kita di pagi hari ini berkaitan dengan persiapan kepulangan jemaah haji Bengkulu. Sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bengkulu ada Dr. Haji Intihan SAG MHMM selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Bapak Intihan.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bapak Dadi Hartono SOS MSI selaku Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Pak Dadi.
3: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dan juga ada Muhammad Haikal STMM selaku General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Selamat pagi Pak Haikal.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kami mengajak pemirsa dan pendengar untuk berinteraksi bersama kami. Kirimkan pertanyaan Anda bisa melalui via WhatsApp di 0811 7307 079, atau di telepon 0736 7321 995, atau bisa langsung bergabung di YouTube channel RRI Net Bengkulu dengan tema kita persiapan kepulangan jemaah haji Bengkulu. Kita ke Bapak Intihan terlebih dahulu. Untuk keberangkatan Haji Plus ya, ini ada berapa orang dari Bengkulu Bapak yang terdata sejauh ini?
2: Terima kasih Mbak Agnes untuk informasi terkait dengan haji khusus atau haji ONH Plus, istilah yang sering populer di kita dengar gitu ya. Untuk di Bengkulu saat ini melalui travel PIHK resmi Bengkulu tahun ini sebetulnya belum ada yang jamaah Bengkulu yang berangkat tahun ini, karena mekanisme pemberangkatan jamaah haji khusus itu adalah terpusat atau melalui asosiasi PIHK secara nasional yang ada di Jakarta. Nah, sehingga kita yang di Bengkulu ini ya tahun ini karena kita masih baru berdiri PIHK kita itu 3 tahun. Jadi belum ada yang langsung dari travel kita. Walaupun mungkin ada yang warga Bengkulu atau masyarakat Bengkulu yang berangkat tahun ini untuk Haji Plus, tetapi belum melalui PIHK yang ada di Provinsi Bengkulu. Justru itu kami tidak bisa memberikan data itu karena dia tidak melalui travel yang tercatat ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu Mbak Agnes.
1: Baik, sejauh ini belum terdata ya Bapak ya, tidak ada datanya begitu ya.
2: Belum ada yang diberangkatkan.
1: Belum ada yang diberangkatkan ya. Begitu. Baik, kalau secara umum untuk gambaran aktivitas jemaah saat ini bagi kondisi kesehatan mereka seperti apa Bapak di Tanah Suci menjelang kepulangan ya?
2: Iya. Baik, perlu kita sampaikan bahwa hari ini adalah tanggal 8 Zulhijjah. Proses tahapan haji di Tanah Suci saat ini merupakan proses pemberangkatan mulai dari pagi ini. Nanti kalau waktu kita Bengkulu ini jam 8, tentu di Arab Saudi akan mundur 4 jam. Nanti kan masih di posisi sekarang di posisi jam 4 ya, sebelum subuh di Arab Saudi. Nah, nanti pada saat pagi ini itu jamaah haji mulai diberangkatkan karena ini hari tarwiyah, istilahnya itu tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah haji seluruh dunia itu mulai berangkat menuju ke Arafah pada hari ini. Nah, oleh karena itu di Tanah Suci pun kita, kondisi jamaah haji kita berdasarkan laporan dari tim medis kita juga dan petugas kloter yang ada di Arab Saudi, saat ini jamaah kita relatif siap, dan artinya sehat dan siap untuk menuju ke Arafah untuk melaksanakan puncak haji di tahun ini. Nah, laporan kemarin itu ada memang dua orang jamaah haji kita yang masih dirawat di Rumah Sakit An-Nur Arab Saudi Mekah. Tapi kondisi sakitnya itu kan masih bukan termasuk penyakit yang parah, tetapi ya apa, kolik abdomen atau kalau istilah medisnya seperti itu, terkait dengan mungkin masalah khusus atau masalah lambung, ya kemungkinan juga ada penyakit kayak penyakit asam lambung atau infeksi lambung. Dan insya Allah mungkin pada kemarin atau malam tadi itu sudah bergabung dengan kloternya, dan nanti insya Allah bisa berangkat ke Arafah itu untuk melaksanakan wukuf di Arafah pada puncak hajinya besok di tanggal 9. Nah, kalaupun jamaah haji itu ada nanti yang bermasalah kesehatannya, itu akan dilaksanakan safari wukuf kesehatan. Dan itu pun artinya tidak terkendala. Artinya pelaksanaan haji bagi jamaah haji Bengkulu itu semuanya insya Allah relatif aman dan sehat mereka itu. Jamaah kita sampai hari ini yang meninggal satu orang, dan mudah-mudahan tidak ada yang lagi yang meninggal sampai kepulangannya nanti. Itu kondisi saat ini. Kemudian untuk persiapan kepulangan, ya insya Allah kami semuanya ini lintas terkait itu akan siap menyambut kepulangan jamaah haji Provinsi Bengkulu. Nanti secara detail akan kita diskusikan, akan kita sampaikan untuk sesi selanjutnya. Terima kasih Mbak
1: Agnes. Baik, terima kasih Bapak Intihan. Kita ke Pak Dadi. Pak Dadi, ini juga pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan oleh keluarga para jemaah ya. Untuk jadwal kepulangan jemaah haji, ini waktu Bengkulu itu diperkirakan di jam berapa nih Bapak?
5: Sebentar, tengok dulu jadwalnya itu. Kalau ya, jam, kalau lah pakai jam nih.
1: Atau pagi, sore, malam, gitu, dini hari. Ya. Mungkin kalau misalnya tidak bisa diberikan waktu tepatnya, bisa digambarkan saja di waktu kapan.
5: Baik, terima kasih Mbak. Menyambung apa yang disampaikan Pak Kanwil tadi, untuk kepulangan jamaah haji kita dibagi seperti keberangkatan kemarin kan 4 kloter, juga kepulangannya juga 4 kloter. Jadwal pertama yang akan mendarat insya Allah tidak ada halangan di BIM Bandara Internasional Minangkabau itu 5 Juni lebih kurang pukul 4 pagi subuh. Nah, itu di BIM. Nanti prosesnya seperti biasa, kedatangan jamaah untuk penumpang luar negeri internasional. Nanti setelah berproses di BIM, menunggu beberapa waktu, dan selanjutnya akan kita berangkatkan ke Bengkulu. Nah, di Bengkulu nanti prosesnya tidak lagi seperti kedatangan jamaah dari penumpang dari luar negeri, sudah di dalam negeri semacam itu. Ini insya Allah subuh. Jadi mudah-mudahan walaupun subuh ya tidak ada hambatan, tidak ada halangan untuk kita persiapkan seluruhnya.
1: Baik, Pak Dadi, seperti apa dukungan pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri sejauh ini dalam menyambut para jemaah haji? pada kepulangan nanti?
5: Baik, Bu, alhamdulillah seluruh persiapan memang jauh-jauh awal sebelum mereka berangkat kita juga sudah mempersiapkan untuk kepulangan sebenarnya. Mm-hmm. Jadi untuk pesawat insyaallah itu tidak ada kendala lagi. Kita tetap menggunakan maskapai yang sama waktu pemberangkatan. Kemudian nanti setelah seluruh jamaah dari kloter 1 yang akan kloter 1 Bengkulu mendarat akan langsung menuju seperti kembali ke tempat semula yaitu di asrama haji. Kemudian nanti dari sana akan kita lepas kembali, kita serahkan kembali ke pihak kabupaten semacam itu. Kabupaten kota
1: Seprovinsi
5: Bengkulu ya. Mm-hmm. Yang jumanya jamaahnya yang ada pada saat itu. Jamaahnya ada saat itu. Mm-hmm. Semacam itu.
1: Baik. Ini juga ada pertanyaan yang masuk ya di via WhatsApp. Ini kan tadi Bapak mengatakan ada 4 kloter kepulangan jemaah haji itu diberangkatkan di pesawat yang berbeda dan juga di jam yang berbeda, Bapak?
5: Iya. Mm-hmm. Seperti sama seperti keberangkatan kemarin. Keempat kloter itu kan di hari yang berbeda, jam yang berbeda. Nah, untuk yang pertama itu kan Jumat. Mm-hmm. Kemudian besoknya lagi lanjut Sabtu, kemudian Minggu kita pray, kemudian Senin dan Selasa. Terakhir itu Selasa. Selasa.
1: Baik, berarti pada hari Jumat, Sabtu, Senin dan Selasa.
5: Senin, Selasa. Ya, kalau diagendakan kayak gitu.
1: Baik, kalau dari sisi pelayanan daerah seperti apa Bapak persiapannya?
5: Insya Allah seluruh tim yang tergabung dalam memberikan pelayanan, baik itu medis maupun nanti akan dijelaskan sendiri kalau di bandara kan, mm-hmm. di Bandara Fatmawati oleh Pak manajernya, Mas manajernya. Dan untuk persiapan kita, pengangkatan barang termasuk nanti kan ada barang-barang juga yang dibawa oleh jemaah haji, mm-hmm. arban aja juga sudah kita siapkan. Insya Allah seluruh persiapan memang jauh-jauh hari sudah kita siapkan dengan secara matang. Dan nanti juga itu biasanya kan penjemputan kan rame itu,
1: mm-hmm. ya pasti rame, ya,
5: pasti rame ya, semuanya keluarga antusias ya, biasalah kita masyarakat mm-hmm. orang Indonesia Bengkulu khususnya kan, itu nanti juga akan kita atur supaya jangan numpuk apa, supaya jangan mengganggu aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dilaksanakan oleh para petugas. Nanti seperti pemberangkatan kemarin seluruh jamaah di dalam arena, kemudian yang menunggu di luar arena semacam itu.
1: Baik, kita ke Pak Haikal. Untuk kondisi di bandara ya menjelang kepulangan jemaah haji, persiapannya seperti apa Bapak?
4: Ya, terima kasih Mbak Agnes. Selamat pagi para pemirsa RRI Pro 1 FM. Dapat kami informasikan, memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dadi, Pak Intihan, rencana kepulangan di minggu depan, di hari Jumat, di tanggal 5 Juni, tepatnya di pukul kurang lebih di pukul 4 pagi. Jadi ada 4 kloter, yang pertama di Senin pukul 4 pagi dengan diangkut oleh 2 pesawat. Karena kalau untuk airlines direct dari Jeddah atau Madinah ke BIM itu menggunakan pesawat besar, mm-hmm. dengan kapasitas kurang lebih 400. Namun dari BIM ke Bandara Fatmawati itu diangkut oleh 2 pesawat sedang, mm-hmm. dengan kapasitas 200. Jadi satu kloter itu kurang lebih berisikan 393 jamaah. Nah, rencana hari Jumat itu datang di pagi hari, subuh lah ya, jam 4. Jadi persiapan yang kami lakukan tentunya dari kami ada jumlah STM, kalau kita menurunkan itu kurang lebih di angka 16 orang aviation security, mm-hmm. dan juga beberapa personil supporting lainnya. Jadi yang kami siapkan tadi pertama dari sisi SDM, dari sisi peralatan di sini kami menyebutnya ada makeup area dan seterusnya. Memang untuk kedatangan atau pemulangan tamu Allah ini tidak seperti keberangkatan. Kalau keberangkatan lebih rumit, bahasa kami lebih rumitnya kenapa? Karena Bandara Fatmawati pada saat itu menjadi bandara internasional. Dibutuhkan petugas imigrasi, bea cukai yang memeriksa di asrama haji. Nah, saya sedikit menginformasikan aja gambaran ketika keberangkatan. Jadi calon jamaah haji dikumpulkan di asrama haji, dicek paspornya, dicap paspornya, baik oleh imigrasi dan juga barang-barangnya oleh bea cukai. Dari asrama haji nggak lewat terminal sebenarnya, lewat menggunakan bis langsung ke apron atau parkir pesawat dan diberangkatkan sebagai jamaah internasional sebenarnya. Di BIM mereka datang kurang lebih 1 jam menunggu, mereka tidak keluar area terminal. Jadi sudah diberlakukan internasional. Itu untuk keberangkatan. Namun untuk kedatangan, pemeriksaan internasionalnya ada di BIM. Sehingga dari BIM ke Bandara Fatmawati menjadi penumpang domestik. Apa yang akan kita lakukan adalah prosesnya ketika pesawat datang, pesawatnya ada 2 ya, 1 kloter ada 2, jeda kurang lebih 30 menit. Ketika mereka datang, maka langsung dijemput dengan bis. Bis tersebut langsung ke area atau ke asrama haji. Jadi tidak bersentuhan dengan terminal, baik itu penumpang dan juga bagasi. Itu proses simplifikasi kami yang coba kita tawarkan untuk menjadi kenyamanan bagi para jamaah haji. Yang kita tahu proses keberangkatan maupun kepulangan butuh kurang lebih 9-10 jam yang mereka lalui, tentunya capek, penat yang ya kita semua rasakan lah. Bayangkan bisa rasakan kepenatannya, kurang lebih seperti itu.
1: Karena ketika kepulangan ataupun keberangkatan pun tidak serta-merta mereka mengantarkan saja ya, ada proses-prosesnya seperti itu. Jadi ketika di bandara pasti per jam-jam seperti itu ya, Bapak Haikal ya. Kan kemarin juga sempat ada pengurangan ya penerbangan karena kondisi penumpang yang mungkin tidak memenuhi target. Tapi sejauh ini ada kendala Bapak terkait dengan hal tersebut?
4: Mungkin maksudnya adanya pengurangan ini terkait dengan Garuda Airlines. Iya. Ya, terkait dengan Garuda Airlines yang tidak beroperasi lagi di Bandara Fatmawati, sebenarnya sudah ada penggantinya. Memang bukan Garuda tapi CityLink. Artinya secara frekuensi penerbangan tidak menjadi masalah. Memang nanti isunya berkembang ke harga aftur dan seterusnya. Tapi kembali lagi yang dapat kami informasikan, di kepulangan haji tahun ini kloter 1, 2, 3, dan 4 menjadi challengingnya bagi kami selaku pengelola bandara adalah di kloter kedua.
1: Kenapa?
4: Karena di pada saat kloter kedua jam kepulangannya itu terjadi di jam operasional bandara.
1: Sedang padat-padatnya berarti.
4: Betul. Sebenarnya sih di akhir operasional. Tepatnya kalau di kloter kedua itu di jam 16.15 dan 16.45. Yang mana kloter kedua itu di hari Sabtu. Di hari Sabtu tuh di kami kurang lebih ada 13 flight datang dan pergi. Dan mungkin akan beririsan dengan jamaah itu di sore hari. Tinggal satu flight lagi, Batik Air yang akan menginap atau ngeron. Itu di jam 16.30. Artinya memang ada 3 pesawat kurang lebih di jam 16 sampai 17. Pesawat 2 jamaah haji dan juga pesawat Batik Airlines. Itu menjadi challenging kami untuk pengaturan. Kalau di sisi komersil, untuk pesawat komersil biasa kan ada pengaturan parkir pesawat, kemudian ada parkir mobil dan seterusnya. Itu menjadi challenging kami, tapi kami coba mengantisipasi Karena tadi yang kami dapat informasikan, kami mensimplifikasi, memudahkan. Jadi dari si parkir apron langsung diangkut oleh bis sehingga bisa keluar, mungkin akan beririsan di area parkir keluar bandara. Jadi mudah-mudahan kami bisa atasi.
1: Baik, Bapak Intihan, menyangkut dari apa yang disampaikan dari Bapak Haikal tadi ya, untuk kepulangan jemaah haji ini berapa jumlah jemaah haji Bengkulu yang akan kembali ke tanah air dari data sendiri Bapak?
2: Baik Mbak Agnes, untuk jemaah haji Bengkulu di awal itu di 1346 karena ada yang meninggal satu, jadi total jemaah Bengkulu termasuk petugas itu 1345 sampai saat ini, insya Allah fiq dan mudah-mudahan tetap kembali seperti itu. Selanjutnya juga ingin kami sampaikan bahwa untuk persiapan dari jumlah jamaah tersebut, kita ada juga kemarin ada jamaah kita yang pengganti gagal berangkat yang open seat itu karena ada yang sakit, ada yang apa, maka akan naik jemaah cadangan yaitu sebanyak 7 orang. Dan yang tujuh orang ini dia tidak melalui proses pemulangan maupun pemberangkatan kemarin melalui Bandara Bengkulu, tetapi dia kemarin kami antar melalui darat, kemudian akan kami jemput melalui darat juga karena fasilitas sewa pesawatnya itu juga tidak ada yang untuk 7 orang itu, yaitu sudah selesai di 4 kloter yang di awal yang sudah diceritakan tadi. Dan ini juga akan kami kami layani, kami urusi secara penuh dan bertanggung jawab terhadap semua jemaah kita di Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah kita Provinsi Bengkulu semua kuota yang ada itu terserap 100%. Ya, itu sebuah kebanggaan juga karena kalau kita tidak bekerja keras untuk bisa memfasilitasi mereka ini untuk disusul yang cadangan ini, ya cadangan ini kan akan mengisi tahun depan. Oleh karena itu supaya jangan sampai mengganggu juga kuota tahun depannya, maka kami berikhtiar maksimal kemarin untuk membujuk atau menawarkan kepada jamaah cadangan yang sudah lunas itu untuk tetap berangkat di kloter akhir embarkasi Padang, yaitu pada saat itu tanggal 8. Itu selisihnya cukup jauh, sekitar 10 hari dari jadwal terakhir kloter PDG 5 atau kloter 4 Bengkulu. Nah, oleh karena itu juga menjadi tanggung jawab juga kita semuanya. Nah, terkait persiapan-persiapan tadi memperkuat apa yang telah sampaikan oleh Pak Karwo dan Pak JM juga bahwa kita pada saat kepulangan ini nanti kami juga akan melakukan rapat persiapan akhir juga bersama dengan lintas terkait dengan Sustenkap, dengan Pak Karo Pemkesra ini nanti untuk betul-betul melakukan persiapan akhir, finishing persiapan sehingga nanti betul-betul matang pada saat kepulangannya. Karena walaupun bagaimana tidak seperti pemberangkatan, namun yang perlu kita adalah jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang lebih ini lagi kan mungkin ya barang juga menjadi stressing kita Pak Karo nanti ya, karena itu sudah ada isinya semua Pak, barangnya. Karena sebelumnya itu banyak koper-koper kosong kan. Ya, kalau pulangnya ini rasa sudah gendut semua, sudah berisi nih Pak. Pak JM nanti ya kayaknya pesawatnya agak berat juga itu.
1: Benar.
2: Tambah lagi itu ada air zam-zam masing-masing jamaah itu 5 liter ya. Itu juga menjadi stressing kita juga yang sampai terjadi pecah apa-apa yang harus kita persiapkan. Kami semaksimal mungkin nanti untuk mempercepat proses pengembalian jamaah haji ini ke keluarganya masing-masing, karena psikologis jamaah haji kepulangan ini mereka sudah biasanya mereka sudah berpikir untuk sampai ke rumah, cepat-cepat sampai ke rumah ya untuk menikmati makanan-makanan di rumahnya atau apa hidangan-hidangan keluarga kan seperti itu. Nah, ini biasanya seperti itu. Oleh karena itu kami berusaha maksimal nantinya untuk tidak berlama-lama di asrama haji. Setelah pulang sampai kami akan lakukan serah terima dengan kabupaten kota. Kabupaten kota nanti langsung untuk serah terima dengan pihak keluarganya nanti. Dan ini mekanisme di asrama haji nanti akan kami fikkan semaksimal mungkin sehingga semuanya terlayani, jemaahnya tidak ada yang mengeluh apa lambat naik turun bis kan kayak gitu. Kami berusaha melakukan mitigasi semaksimal mungkin supaya jemaahnya cepat sampai ke rumahnya masing-masing. Makasih, Mbak.
1: Baik. Pak Dadi, menanggapi apa yang disampaikan Pak Intihan tadi, langkah pemerintah daerah sendiri ya dalam proses penjemputan agar berlangsung tertib dan tidak lama. Bagaimana, Bapak, persiapannya?
5: Baik, terima kasih pemirsa, pendengar RRI yang setia. Memang sebenarnya kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji ini kan bukan hal yang baru. Sudah berulang kali, Pak Intihan juga sudah pengalaman, Pak JM juga sudah pengalaman. Kemudian kegiatan-kegiatan monoton kan secara umum kan seperti itu aja kegiatannya. Tetapi memang kekurangan-kekurangan yang sebelumnya, kejadian-kejadian sebelumnya yang tidak bagus itu akan kita evaluasi dan kita terus perbaiki. Nah, untuk yang tahun ini 1447, insya Allah pemerintah provinsi dengan seluruh UPD atau unit terkait, instansi terkait telah menyiapkan untuk menerima kepulangan tamu Allah ini. Dan tim yang memang sudah terbentuk dari awal waktu pemberangkatan itu telah melakukan koordinasi, walaupun memang rapat finalnya itu kan mungkin akan dilaksanakan oleh Pak Kanwil untuk memastikan kesiapan itu kembali. Tapi kami pikir seluruh jajaran yang ditugaskan, seluruh petugas yang memang sudah dikasihkan jadwalnya itu sudah berkomitmen dari awal, baik itu pihak keamanan, baik itu Satpol PP, baik itu pihak ketiga penjemputan bis, itu sudah kita siapkan semua. Nah, petugas-petugas yang ada di lapangan, baik itu di bawah kendali Pak JM maupun itu di bawah kendali Pak Kanwil, Pak Intihan, itu semuanya sudah terlatih semua, Mbak. Jadi saya sangat yakin sekali kegiatan pemulangan ini tidak akan ada hambatan yang berarti. Memang ya namanya manusia kan, kealpaan itu kan, apalagi jemaah kita ini kan sebagian besar itu usianya sudah lanjutlah. Tentu kesiapan petugas untuk membantu mulai dari bandara sampai ke asrama haji itu sangat diperlukan sekali. Nah, kalau sudah di asrama haji nanti akan kita serahkan ke kabupaten kota. Dan biasanya kan seperti sampai dikatakan Pak Kanwil tadi, kalau sudah di Padang mereka itu rasa-rasa sudah di rumah.
1: Iya.
5: Ya, sudah di rumah. Jadi ya bagaimana secepatnya setelah sampai di asrama itu kita serahkan kabupaten kota, dan kabupaten kota ya akan menyerahkan kepada keluarga. Dan kami sangat yakin sebagian besar keluarga itu ya akan minta apa itu enggak lagi difasilitasi oleh kabupaten, mereka ya jemput sendiri karena tidak terlalu banyak juga jemaah dari kabupaten. Tidak terlalu banyak juga. Ini mereka sudah ingin sekali berkumpul dengan keluarganya dan menikmati apa yang selama ini mungkin mereka tidak temukan di tanah suci, makanan-makanan khas yang khusus, misalnya pendap, misalnya kan mungkin nggak ada tanah suci. Benar. Kan, nah, semacam gitu.
1: Langsung rindu kampung halaman ya.
5: Ya, langsung rindu kampung halaman. Tapi pada prinsipnya pemerintah provinsi dengan seluruh jajarannya sudah siap untuk menerima tamu Allah yang insya Allah dimulai tanggal 6 ini, tanggal 5 ini untuk datang ke Bumi Merah Putih Bengkulu ini.
1: Baik, karena jemaah ini mayoritas lansia, Bapak ya. Apakah ada kesiapan dari nakes sendiri yang disediakan nantinya di bandara ya, bandara menjelang kepulangan?
5: Iya pasti. Jadi tenaga nakes selain yang mengikuti jamaah itu sendiri disiapkan juga di baik di bandara maupun di asrama haji, tentu kita siapkan. Kita siapkan. Perjalanannya kan cukup jauh itu, tentu melelahkan. Belum lagi kegiatan ibadah haji ini kan kegiatan fisik. Buat mereka yang memang usianya sudah lanjut, kelelahan itu kan pasti ada. Tapi saya sangat yakin jamaah kita ini kan sudah menunggu bertahun-tahun untuk berangkat ke Arab ini untuk menunaikan ibadah haji ini. Tapi semangatnya saya sangat yakin sekali, sangat tinggi sekali. Nah, itu yang mengalahkan semua kelelahan mereka itu.
1: Benar. Ya. Baik, kita jeda sejenak sebelum akan saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk di via WhatsApp. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan tema yang sama terkait persiapan kepulangan jemaah haji Bengkulu, dan akan kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di via YouTube channel dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Bengkulu. Kita ke YouTube channel terlebih dahulu, ada Dimas Apriansah. Untuk keluarga ya, bagi keluarga untuk penjemputan jemaah haji, apakah di gedung Merah Putih lagi atau di asrama haji atau langsung di bandara katanya seperti itu. Boleh mungkin langsung dijawab untuk Bapak Intihan. Saya coba atau mungkin dari ya. Pak Haikal terlebih dahulu.
1: Saya jawab dulu ya, Pak Haikal ya. Izin. Karena saya tahu kalau jawaban Pak Haikal itu tidak ada penjemputan di bandara. Itu ya. Baik. Kalau SOP-nya Mbak, memang seharusnya dari bandara itu, kalau sekarang masih tetap dari bandara tetap pakai bis yang sudah disiapkan oleh Pemda Bengkulu, yaitu bis Putra Raflesia. Kemudian dari bandara, dari apron itu nanti langsung ke asrama haji, kita terima di Aula Jabal Nur di asrama haji Bengkulu. Nanti semua jamaah itu turun dari bis, kemudian kita lakukan proses serah terima dari PPIH Embarkasi Antara Bengkulu ke PPIH Kabupaten Kota di masing-masing yang pemilik jamaah tersebut. Nah nanti setelah itu, nanti kita SOP-nya kita serahkan mereka itu ke Panitia Kabupaten Kota. Nah artinya nanti yang selanjutnya itu akan kita diskusikan dengan pihak kabupaten kota, terutama untuk kota itu si siapa namanya yang yang bertanya tadi itu kan dari Kota Bengkulu itu kan. Tentu nanti siap saja, kami tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kami berkomitmen itu tidak memperpanjang proses-proses. Nah kami berusaha nanti apa namanya berkomitmen dengan Pemda Kota Bengkulu untuk memaksimalkan proses itu yang memudahkan dari jamaah haji Bengkulu. Kalau seharusnya itu sudah diturun, naik lagi bis, kemudian ke Gedung Merah Putih ya. Nah, untuk tahun ini kami coba untuk bisa lebih efisien, efisien mungkin Pemda Kota Bengkulu lebih efisien, mungkin juga bagi jamaah lebih cepat bisa bertemu dengan keluarganya. Nanti kami coba mengatur sedemikian rupa nantinya untuk langsung, kalau bisa langsung nanti pihak keluarganya, kami komunikasi dengan pihak Pemda Kota Bengkulu kemarin untuk mempersiapkan stikernya itu per keluarga pergu, nanti masuknya per 20 mobil, jemput langsung pulang seperti itu, sehingga nanti jamaah itu serah terima dari Pemda Kota ke keluarga itu langsung bisa di asrama haji kita lakukan. Kemudian kita mitigasi dari proses keterlambatan supaya lebih cepat efisiennya dari Pemda Kota Bengkulu.

0: itu nanti jawaban dari pertanyaannya itu tadi, insya Allah nanti akan kami berikan apa namanya kebijakan untuk menjemput di asrama haji, tetapi dengan pengaturan yang ketat dari pihak panitia provinsi dan juga panitia kota Bengkulu nantinya. Sedangkan untuk 9 kabupaten lainnya, itu kami serahkan ke panitia karena tidak banyak orang, tidak banyak jamaahnya, paling juga ada yang yang paling banyak itu 29 itu di Bengkulu Utara. Itu nanti dia jemput pakai bis juga, satu bis nanti silakan langsung ke kabupaten yang masing-masing. Begitu juga dengan yang lainnya, sudah dipersiapkan untuk satu kabupaten itu satu mobil yang sudah disiapkan kepanitiaan. Hanya ada diskresi sedikit untuk kota Bengkulu barangkali tahun ini kami mencoba untuk melakukan mitigasi supaya jangan sampai jamaah haji itu naik turun bis itu kan kasihan mereka itu kan. Benar. Lama-lama lagi gitu kan. Oleh karena itu dari segi aspek pembiayaan untuk Pemda Kota Bengkulu lebih ringan, dan juga dari aspek jamaahnya juga lebih cepat bisa istirahat di rumah masing-masing. Kalau bagi kami panitia provinsi ya sebetulnya sama saja, mereka itu kalau naik bis ya sudah, tetapi kami kasihan dengan jamaah yang nanti berlama-lama naik turun bisnya, nanti itu akan juga memperlambat mereka untuk istirahat di rumahnya masing-masing. Mungkin itu Mbak ya pertanyaannya.
1: Berarti tidak boleh dijemput langsung dari bandara ya Pak Haikal ya?
0: Kalau dari bandara ya nggak boleh, nggak ada SOP-nya sama sekali.
1: Benar-benar, takutnya ada keluarga yang miskomunikasi seperti itu kan, langsung menjemput dari bandara. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya di via WhatsApp ya, dengan nomor ujungnya 7321. Sekarang kan ada hantavirus Pak, apakah proses pengecekan kesehatan saat kepulangan lebih diperhatikan dari Pemda dan juga bandara sendiri seperti apa? Mungkin dari Bapak Dadi terlebih dahulu.
2: Baik, terima kasih. Tentunya kepulangan jamaah haji Indonesia melalui Bandara Minangkabau ini tentu mengikuti persyaratan yang ditentukan sesuai dengan SOP penumpang luar negeri itu. Jadi aturan-aturan yang ditetapkan oleh setiap bandara, setiap unit, kami pikir sama, setiap imigrasi sama. Jadi tentu akan melakukan, mereka akan melakukan screening semacam itu. Nah, untuk memastikan bahwa seluruh penumpang yang datang dari luar negeri, khususnya ini kita berbicara masalah jamaah, untuk memastikan bahwa mereka terbebas dari apa yang disebutkan tadi. Dan mudah-mudahan apa yang yang kita perkirakan itu semuanya baik-baik saja kayak gitu. Dan virus-virus atau penyakit-penyakit yang ada di luar negeri itu tidak menghinggapi, tidak menumpangi para jamaah kita semacam itu.
1: Kalau dari pihak bandara seperti apa, Pak Haikal? Karena kan ini juga bukan cuma menyangkut dari jemaah haji ya, tapi untuk masyarakat yang mungkin keluar masuk dari Bengkulu sendiri.
3: Ya, baik. Terkait dengan isu adanya hantavirus. Hantavirus ini kalau dilihat gejalanya kurang lebih sama kayak orang flu ya, demam. Yeah. Nyeri otot, flu dan seterusnya. Memang ini sama sebenarnya dengan tahun lalu pada saat kepulangan jamaah haji. Di dalam keberangkatan maupun kepulangan, di balik layar lah mungkin para pemirsa belum terinformasikan atau tidak terinformasikan bahwa kami selaku pengelola bandara udara juga melibatkan instansi lain. Dalam hal ini adalah Balai Karantina Kesehatan. Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Bengkulu. Jadi kalau tahun lalu kurang lebih gambarannya, dan ini juga akan kita lakukan di tahun ini, bahwa ketika ada indikasi satu atau dua jamaah haji ada penyakit yang bisa dibilang mengganggu kenyamanan baik itu si jamaah haji yang sakit maupun yang lain, maka diberlakukan agak khusus. Jadi ketika pesawat datang, maka indikasi tersebut kan sudah terinformasikan biasanya dari Saudi atau dari BIM

0: sudah terinformasikan ke tim BKK. Maka 1-2 orang tersebut langsung diprioritaskan untuk turun. Dan tentunya untuk diberlakukan SOP-nya, jadi ada ambulans tersendiri dari BKK yang bisa langsung diangkut. Kalau di sini langsung kerjasama dengan rumah sakit Yunus, jadi bisa langsung ke rumah sakit atau dilakukan pencegahan oleh BKK itu sendiri. Jadi bahasanya langsung diisolir lah, diisolir. Diisolir kenapa ya? Tadi mengurangi potensi atau mengurangi adanya kemungkinan tertular atau ketidaknyamanan dari si pasien itu sendiri. Nah, hantavirus sendiri memang kalau dilihat dari historinya kan dari Amerika. Kita nggak tahu jamaah haji yang berkumpul di Saudi tentunya sudah bercampur dan seterusnya. Itu sudah saya yakin itu sudah diantisipasi oleh teman-teman dari kesehatan dan kami memastikan agar itu berlangsung dengan smooth lah, tidak mengganggu juga jamaah haji yang sehat, karena jamaah haji yang sehat pun ada rasa ketidaknyamanan karena usia, capek dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik, apalagi untuk para jemaah yang lanjut usia ini pasti mudah terkena penyakit seperti itu ya Bapak ya, dan juga mudah lelah. Jadi memang harus diperhatikan dan juga diisolasi kalau memang kemungkinan hal itu terjadi. Ini dari pertanyaan Puput Puspita 65. Kalau kelebihan bagasi ada bayar lagi tidak Pak atau dibatasi? Boleh Pak Haikal.
0: Sebenarnya kalau untuk jamaah haji berbeda dengan penerbangan lainnya komersial. Jadi memang sudah diatur maksimal sekian. Artinya tidak dimungkinkan untuk adanya kelebihan bagasi. Kenapa? Karena prosesnya yang terutama di kita itu ada disebutnya bandara antara. Jadi tidak langsung embarkasi atau debarkasi, tapi kita melalui BIM. Embarkasi debarkasi ada di BIM. Nah, prosesnya tadi saya yakin dari instansi yang berwenang dalam hal ini dari Kakanwil, baik itu Bengkulu, Padang dan secara nasional sudah mengatur sedemikian rupa air zam-zam sekian dan seterusnya. Jadi itu memang diminimalisir untuk tidak adanya kelebihan bagasi. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik, ini pertanyaan dari Randi Sia. Apakah jika terjadi delay atau perubahan jam terbang nanti, itu diinformasikan ke media sosial atau bagaimana? Dan juga dia juga bertanya terkait cuaca buruk, itu bisa menyebabkan keterlambatan penerbangan dan bagaimana pihak terkait memberikan informasi kepada keluarga jemaah. Dari Pak Dadi mungkin bisa disampaikan atau Bapak Intihan?
2: Pak Dadi, saya lanjut. Yalah. Baik Mbak, ini tadi saya menambah juga tentang bagasi. Bagasi itu kan sudah ditentukan pada saat pemberangkatan dari Arab Saudi. Itu sudah ditimbang, kalau kelebihan itu dikurangin, itu sudah dipastikan seperti itu. Apalagi kalau Garuda itu lebih ketat dibandingkan dengan maskapai yang lain itu. Untuk bagasi koper besar itu 32 kilo, kemudian untuk koper kabin itu 7 kilo, itu sudah standarnya. Artinya tidak perlu kita ngukur-ngukur lagi di sini, barang itu sudah nyampe ke kita. Kalau nyampe itu berarti sudah lolos dari pemberangkatan kan Pak. Ini ya, pada saat dia cek poin pada saat pemberangkatan itu sudah ditimbang. Kalau untuk jamaah haji itu biasanya dari pihak Garuda itu pada saat hamin 2 sebelum jamaah berangkat itu, tim dari maskapai itu datang ke masing-masing kloter, timbang diukur, langsung diangkut barangnya ke bandara. Sudah ditimbang duluan. Jadi kalau sudah sampai di Indonesia itu sudah aman. Berarti enggak perlu dipikirkan lagi kan.
3: Sudah sesuai.
2: Kalau air zam-zam udah 5 liter itu kan. Ya paling nanti kalau ke Bengkulu itu ada 2 penerbangan, 2 flight itu kan ya kapasitasnya itu kan ada air zam-zam juga. Nah kalau tahun dulu kita itu air zam-zam mendahului berangkatnya pulang ke Bengkulunya, karena maskapai domestik dan maskapai internasional ke Arab Saudinya itu juga sama-sama Lion. Kalau sekarang kan Garuda, jadi ada ya karena Lion juga untuk mengangkut ke Bengkulu itu, kemarin kami sudah juga berdiskusi dengan pihak ya, Lion, dengan teman-teman di Karukesra juga, untuk pengangkutan air zam-zam, karena air zam-zam udah duluan nyampainya, nggak bareng dengan jamaah kan, jadi udah sampai di Padang, di embarkasi Padang. Nah, tinggal kita distribusi ke Bengkulu itu. Nah, kesimpulan akhirnya air zam-zam juga bersamaan dengan pesawat yang ditumpangi oleh jamaahnya, hajinya Bengkulu gitu kan. Nah, kemudian yang terkait dengan
1: keterlambatan tadi ya, informasi kepada keluarga.
2: Delay tidak? Itu kalau informasi, penginformasian ke jamaah. Kita punya grup jamaah itu. Jadi kita informasinya ke kabupaten atau kota yang punya jamaah, mereka juga langsung informasi kepada keluarga, dan semua keluarga itu sudah ada grup WhatsApp-nya. 5 menit saja informasi terbaru sudah sampai kepada mereka itu kan. Apalagi ada keterlambatan delay-delay itu kan. Nah, kalau sekarang itu enggak khawatir lagi. Kalau untuk pemberitahuan pada jamaah, kita menginformasikan kepada tiap kabupaten dan kota juga untuk meneruskan kepada masing-masing keluarga jamaah pada saat proses penjemputan. Itu enggak jadi masalah. Kalau yang namanya delay itu di pesawat itu biasanya Pak Haikal ya, terlambat itu maju aja jarang, tercepat itu aja jarang, lalu delay itu udah terbiasa itu kan. Ya kalau terkait dengan cuaca ya bagaimana mau kita bilang kan, itu kan hal-hal yang alam yang tidak bisa kita prediksi itu bisa saja terjadi, dan mudah-mudahan nanti semuanya pada saat kepulangan haji itu cuacanya hujannya enggak lagi ya Pak Haikalnya.
1: Iya,
2: insya Allah nanti kita doakan bersama-sama, karena kepulangan pada malam. Sekarang ini kan malam kan sering hujan.
3: Iya.
2: Nah, jadi kita berharap itu nanti doa kita makbul semuanya, tidak ada hujan pada saat prosesi pemulangan jamaah haji kita. Iya, makasih.
1: Baik.
3: Saya tambahkan sedikit.
1: Boleh Pak Dadi.
3: Jadi ya manusia berencana, semuanya kan Allah yang tentukan. Nah, mudah-mudahan yang kita sangkakan tadi delay itu tidak terjadi. Tapi zaman sekarang kan teknologi ini kan sudah canggih, informasi ini kan sudah sangat mudah sekali untuk mengakses. Dan kami yakin keluarga jamaah ini kan sudah dari awal-awal mencari informasi itu. Mereka selalu update informasi penerbangan itu. Jadi kita nggak ragu mereka itu tidak tahu. Selain Pak Indihan juga melalui kandepaknya menginformasikan kepada jemaah, lewat kandepaknya kami juga melalui kepala bagian kesranya menyampaikan ke kabupaten kota untuk menginformasikan bila terjadi keterlambatan. Tapi insya Allah saya pikir karena pesawat ini kan kita rental apa itu. Jadi jadwalnya mudah-mudahan sesuai dengan yang dijanjikan. Kalau yang dari BIM ke Fatmawati Soekarno semacam itu, kita sewakan misalnya, mudah-mudahan tidak ada keterlambatan yang signifikan, bukan semacam itu. Tapi kalau seperti cuaca tadi, nah itu yang kita tidak prediksi. Tapi kita sama-sama berdoa lah, seribu lebih ini kan. Yang berdoa ini kan doanya makbul lagi yang pulang dari haji kan semacam itu. Ya mudah-mudahan lah Mbak, tidak ada keterlambatan yang berarti, dan jamaah kita pulang tepat waktu, seluruhnya sehat, dan kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu dalam setiap sisi kegiatan. Nah, termasuk yang pemulangan jamaah haji ini. Demikian.
1: Baik, kalaupun nantinya ada delay ataupun mungkin ada faktor cuaca ya Bapak, ya itu langsung diinformasikan ke grup ya Bapak ya.
3: Betul sekali.
1: Untuk keluarga yang menjemput. Untuk Bapak Intihan, mungkin closing statement-nya Bapak untuk dialog kita pada pagi hari ini, silahkan Bapak.
2: Baik, para pemirsa, pendengar RRI Pro 1 Bengkulu, kami sampaikan bahwa kepada seluruh keluarga jamaah untuk tetap mendoakan keluarganya yang lagi melaksanakan ibadah suci di tanah air untuk senantiasa tetap bersabar dan mendoakan supaya pelaksanaan ibadah haji keluarganya tetap berjalan dengan baik, semua keluarga yang melaksanakan ibadah itu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian keluarga juga harus tetap bersabar menunggu keluarganya untuk kepulangannya. Nah, kemudian samping itu juga kepada semua lini sektor terkait pemulangan jemaah haji ini, kita tetap bersama untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan tusinya masing-masing. Kemudian pada jemaah haji yang lagi ada di tanah suci, semoga nanti tetap menjadi haji yang mabrur, tetap melaksanakan tugas ketika kembali ke masyarakat nanti sebagai jamaah haji yang dapat diteladani oleh masyarakat yang ada di lingkungannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Pada jamaah haji, selamat melaksanakan wukuf di Arafah besok, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dari Pak Haikal, Bapak silahkan closing statementnya.
0: Iya, mungkin melengkapi tadi yang disampaikan Pak Itihan. Mungkin himbauan kepada para keluarga jamaah haji, untuk penjemputan jamaah haji memang tidak di bandara. Itu dilakukan, tadi disampaikan ada yang di asrama haji dan seterusnya. Yang kita lakukan dari bandara adalah membuat lebih sederhana proses kepulangannya. Jadi lewat bandara, tepatnya lewat parkir pesawat, bis langsung ke asrama haji. Sehingga kami berharap, kami sih percaya, mungkin keluarga dengan kerinduannya yang sangat tinggi berinisiatif langsung ke bandara. Tapi ternyata kan kita lakukan di asrama haji. Kalau kita lihat datanya, 92% jamaah haji itu dari Kota Bengkulu. Artinya dari jarak yang dekat, mereka bisa langsung akses dan seterusnya. Yakinlah bahwa para petugas, petugas pengurus jamaah haji ini sudah melakukan yang terbaik. Artinya apa? Ini demi kenyamanan semua. Kita nggak berharap, oh saya mau menjemput lebih cepat, ternyata mengganggu kenyamanan keluarga jamaah haji lainnya. Atau juga mungkin kalau ada yang menjemput bandara, ternyata ada pengguna bandara menjemput pesawat komersial, apa penumpang pesawat komersial. Nah itu kami berharap ikutilah prosedur yang sudah ditetapkan oleh tim dari Karokesra dan juga tim Kakanwil, sehingga apa, semua nyaman. Memang, oh kalau ada delay dan seterusnya, sebenarnya kalau sekarang teknologi canggih sih, tadi disampaikan lewat grup WhatsApp dan seterusnya. Kalau ada delay, kalau saya ada satu clue sebenarnya, kalau mau melihat pesawatnya ada di mana, lihat aja kalau rekan-rekan mungkin para pemirsa bisa install flight radar.
1: Flight radar
0: itu bisa kita lihat pesawatnya apa, misalnya pesawat kepulangan GA25 sekian dari Jeddah atau Madinah ke BIM, itu bisa lihat di situ posisi ada di mana dan seterusnya. Atau dari Padang ke Bengkulu bisa dilihat juga, tapi memang harus tahu flightnya nomor berapa. Nanti itu juga bisa kita informasikan. Mungkin seperti itu, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dadi, Pak Intihan dan juga Pak Haikal yang sudah menyempatkan waktu dan juga kesempatannya untuk dialog kita pagi hari ini. Dan semoga seluruh jemaah haji pada tahun 2026 ini pulang dalam keadaan sehat. Amin. Dan juga menjadi haji dan hajah yang mabrur serta membawa keberkahan bagi keluarga mereka nanti. Kita akhiri dialog kita kali ini dengan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Perumahan dan Permukiman mengusulkan 300 unit bantuan bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2026. Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki hunian yang layak dan juga sehat. Kepala Dinas Perkim Kota Bengkulu, Tony Harisman, menyebutkan usulan tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah pusat terkait jumlah kuota yang akan direalisasikan. Bantuan akan diprioritaskan bagi warga yang tinggal di rumah tidak layak huni seperti berlantai tanah dan berdinding sederhana. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat meskipun realisasinya masih bergantung pada keputusan dan dukungan dari pemerintah pusat. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di program Halo RRI. Kami membuka ruang bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun aduan terkait penyimpangan di lingkungan kerja, pelayanan publik, atau mungkin tindakan yang merugikan instansi maupun masyarakat. Silakan sampaikan aduan Anda melalui WhatsApp Pro 1 atau mungkin via telepon, dan tim dari RRI akan menindaklanjuti dengan cepat, tepat, dan tetap menjaga kerahasiaan dari pelapor. Suara Anda berarti, dan bersama-sama kami wujudkan lingkungan yang lebih bersih, aman, dan juga bertanggung jawab di Halo RRI.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak

Bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Penjualan beras lokal di Rejang Lebong mengalami perlambatan akibat meningkatnya pasokan beras dari luar daerah. KUD Mulia Usaha mencatat stok beras Talang Benih saat ini mencapai lebih dari 19 ton. Ketua KUD Iswadi menyebutkan kondisi ini membuat daya serap pasar terhadap hasil panen petani lokal juga menurun, meskipun produksi tahun ini juga tergolong baik. Di sisi lain, sebagian masyarakat tetap memilih beras lokal karena cita rasa yang khas dan lebih pulen. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan bagi petani dan juga koperasi, sekaligus membutuhkan dukungan bersama agar produk lokal tetap mampu bersaing di tengah tekanan pasar. Informasi ini jadi informasi penutup perjumpaan saya Agnes di Bengkulu pagi ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan juga di pukul 10 akan ada rekan Rizka menemani ruang dengar Anda. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Keisha Pelarian.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
7: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Senang Sekali Rasanya. Saya Rizky Ami Dokter yang menemani ruang dengar Anda untuk hari Senin 25 Mei 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar nanti jangan lewatkan program relaksasi usai warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa gabung bersama kami di live TikToknya RRI_Bengkulu.

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih,
4: nanyain udah di mana. OTW.
3: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
3: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
2: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Ya, selamat siang pendengar. Perasaan pemakaian listrik itu biasa saja, tarif listriknya pun sama, tapi kok tagihan naik? Nah, ternyata banyak faktor kecil yang sering luput kita sadari pendengar. Mulai dari alat elektronik yang kurang efisien, cuaca panas bikin AC kerja ekstra, sampai kabel charger yang lupa tercabut saat tidak digunakan. Nah, salah satu penyebab utama penggunaan peralatan elektronik yang tidak efisien dalam konsumsi energi listrik harian, perangkat lama atau berkualitas rendah biasanya membutuhkan daya lebih besar dibandingkan teknologi terbaru yang hemat energi. Selain itu, kondisi cuaca panas juga berperan besar dalam meningkatnya konsumsi listrik di rumah tangga. Penggunaan AC yang bekerja lebih keras ini juga untuk menjaga suhu ruangan tetap sejuk dapat meningkatkan beban listrik secara signifikan. Berikan kebiasaan sederhana seperti membiarkan charger tetap terpasang meskipun tidak digunakan juga ternyata berkontribusi terhadap pemborosan listrik. Arus listrik tetap mengalir dan jumlah kecil yang jika dibiarkan terus-menerus akan menambah total konsumsi energi. Lampu yang dibiarkan menyala di siang hari tanpa kebutuhan yang jelas juga menjadi penyebab pembengkakan tagihan listrik. Hal kecil ini sering dianggap sepele, padahal jika terjadi setiap hari akan berdampak besar. Menurut unggahan di Instagram @pln.bengkulu pada 11 Maret, PT PLN Persero, penggunaan listrik yang tidak terkontrol, pendengar, ini dapat membuat tagihan meningkat tanpa disadari oleh pelanggan. Oleh karenanya, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam mengelola pemakaian listrik di rumah. Penggunaan peralatan listrik secara bersamaan dan waktu lama ini juga dapat meningkatkan total konsumsi daya harian. Jadi langkah sederhana namun disiplin ini akan membantu menjaga tagihan listrik tetap stabil, tidak membebani keuangan keluarga. Selamat mencoba ya pendengar. Tetap konsisten gitu ya, jaga elektronik di rumah ketika tidak digunakan, cabut gitu ya dari stekernya. Kita punya lagu dari Cakrakan kali ini, Terlanjur Cinta.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kan yang bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh mempekerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya, karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti baca buku ini dari aku 9,5/10.

Pendengar Marsyah Salim, nenek asal Kabupaten Kediri, tiba di Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada usia 105 tahun. Ia menjadi calon haji tertua Indonesia musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Mbah Marsyah tergabung dalam kloter sub 112 melalui embarkasi Surabaya. Ia tiba di Tanah Suci dengan selamat pada Sabtu 23 Mei 2026 pagi. Perjalanan ini jadi pengalaman pertama Mbah Marsyah naik pesawat dan bepergian jauh. Ia mengaku merasa tenang selama penerbangan menuju Arab Saudi. Di balik keberangkatannya tersimpan kisah panjang dari hasil berjualan bubur. Mbah Marsyah menabung sedikit demi sedikit menggunakan kaleng bekas di lemari kayunya. Uang pecahan 2.000 hingga 5.000 rupiah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Penghasilan itu pernah berasal dari jualan bubur di depan rumah, tepat di bawah pohon sawo. Mbah Marsyah berhasil mendaftar haji pada tahun 2021 melalui tabungan tersebut. Karena usianya sangat sepuh, ia mendapat program percepatan keberangkatan lansia dari pemerintah. Meski berusia lebih dari satu abad, kondisi fisiknya masih tergolong bugar. Ia rutin berjalan kecil di dalam rumah dan kini didampingi keluarga selama beraktivitas. Kisah Mbah Marsyah menjadi pengingat bahwa niat tulus dapat membuka jalan menuju tanah suci. Dari kaleng tabungan sederhana, doanya akhirnya mengantarkannya bersujud di Baitullah.

bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Namun sebelumnya kita punya lagu dari Lingua, Jangan Kau Henti. Selamat siang.

Sarga Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan dua gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja terutama Colden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar, ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayosef Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Puig. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahir Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
3: First set zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans-Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of 3 sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Panitia terus berjalan.
2: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
2: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Key dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
5: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Sosial mulai menjaring calon siswa dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Bengkulu jelang dimulainya kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru 2026-2027, program Sekolah Rakyat Juli mendatang. Dan program ini disiapkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Swi Wafenedi Yusda, mengatakan penerimaan siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran umum seperti sekolah biasa. Seluruh calon siswa dijaring langsung berdasarkan data masyarakat yang telah terverifikasi pemerintah. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan total kebutuhan sekitar 1.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun pada tahap awal tahun 2026, jumlah siswa yang disiapkan baru sebanyak 270 orang. Sasaran program difokuskan pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Berdasarkan data DTSEN, dengan pola tersebut pemerintah berharap program benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang menggunakan sistem pendidikan berasrama atau boarding school. Selain mendapatkan pendidikan formal, para siswa juga akan dibina dan pembentukan karakter, kedisiplinan, kemandirian, hingga pembinaan mental dan kepribadian.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya, bernama Baba Dunja, yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Baba Dunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Ya, Pernya, terima kasih masih di Bengkulu siang ini menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini dari rri.co.id kita juga punya informasi. Penanaman bibit pohon garu mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Seluma pada 23 Mei 2026, kegiatan yang dipusatkan di Kelurahan Lubuk Lintang itu dipimpin langsung Bupati Seluma bersama Wakil Bupati. Penanaman dilakukan di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Seluma dan tidak hanya bersifat seremonial, kegiatan tersebut menggandeng makna persatuan masyarakat dari seluruh wilayah di Kabupaten Seluma. Tanah gembur dan air yang digunakan dalam penanaman pohon gaharu berasal dari 14 kecamatan se-Kabupaten Seluma. Penggabungan unsur dari seluruh kecamatan itu menjadi simbol kebersamaan dan semangat gotong royong dalam membangun daerah. Bupati Teddy Rahman mengatakan penanaman bibit gaharu memiliki filosofi menyatukan semangat, kekuatan, dan persaudaraan masyarakat Seluma. Menurutnya, momentum HUT ke-23 Seluma harus jadi penguat kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Kegiatan diikuti jajaran Forkopimda Kabupaten Seluma dan seluruh camat se-Kabupaten Seluma. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan terhadap semangat persatuan sekaligus kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Kedepan, lokasi penanaman bibit gaharu direncanakan menjadi taman daerah yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang terbuka hijau dan tempat berkumpul bersama. Pemerintah Kabupaten Seluma berharap semangat persatuan dalam HUT ke-23 ini terus terjaga untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan juga harmonis.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

Baik, mendengar saat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Ya, pendengar, kita tinggalkan emosi jiwa dari Fabio Acer duet sama Prinsa Mandagi dan Andi Rianto. Ini mengantarkan kita pada pukul 12:53 waktu Indonesia Barat. Dan nanti tepat pukul 13, kita akan perbarui ruang informasi Anda, pendengar, dan warta berita daerah.

Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Senin 25 Mei 2026. Sari Berita. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu memastikan belum ada laporan hantavirus di Provinsi Bengkulu. Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kota Bengkulu kini memasuki tahap akhir sebelum resmi beroperasi. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kota Bengkulu kini memasuki tahap teknis akhir sebelum resmi beroperasi. Pemerintah Kota Bengkulu memastikan seluruh persiapan terus dimatangkan, mulai dari kesiapan gerai, kualitas sumber daya manusia hingga sistem digitalisasi untuk mendukung operasional koperasi modern tersebut. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nelawati mengatakan, saat ini pemerintah telah menyiapkan sebanyak 25 gerai yang nantinya menjadi bagian dari operasional Koperasi Merah Putih di Kota Bengkulu. Menurutnya, selain kesiapan infrastruktur fisik, pemerintah juga fokus mempersiapkan SDM yang kompeten. Koperasi Unit Desa KUD Mulia Usaha di Kelurahan Talang Benih, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, saat ini menghadapi perlambatan penjualan beras lokal khas daerah setempat. Kondisi tersebut terjadi akibat meningkatnya persaingan dengan beras pasokan dari luar daerah yang membanjiri pasar tradisional di wilayah itu. Ketua KUD Mulia Usaha Iswadi mengatakan penjualan beras lokal mulai tersendat sejak awal tahun hingga Mei 2026. Menurut dia, penelimpahnya pasokan beras dari luar daerah membuat daya serap pasar terhadap hasil panen petani lokal menjadi menurun. Ia menjelaskan saat ini stok beras Talang Benih yang tersimpan di gudang koperasi mencapai sekitar 1.200 kaleng atau setara lebih dari 19 ton. Melimpahnya stok beras lokal sebenarnya menunjukkan hasil produksi petani di wilayah Rejang Lebong masih cukup baik pada musim panen tahun ini. Namun, kondisi ini belum diimbangi dengan tingginya permintaan pasar sehingga perputaran penjualan berjalan lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu memastikan belum ada laporan hantavirus di Provinsi Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu memastikan hingga saat ini Provinsi Bengkulu belum memiliki kasus konfirmasi hantavirus. Bengkulu juga tidak termasuk dalam 9 provinsi di Indonesia yang dilaporkan memiliki kasus konfirmasi penyakit yang ditularkan melalui tikus tersebut. Meski belum ditemukan kasus, Dinkes Provinsi Bengkulu tetap mengingatkan langkah antisipasi dan kewaspadaan dini agar penyebaran hantavirus tidak masuk ke wilayah Bengkulu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Yasman mengatakan, masyarakat tidak perlu panik menyikapi maraknya informasi mengenai hantavirus, namun tetap harus waspada dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ia menjelaskan, hantavirus merupakan penyakit yang penularannya berasal dari tikus, terutama melalui kotoran, urin maupun air liur tikus yang mencemari makanan atau benda di sekitar manusia. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa mekanisme penularan hantavirus berbeda dengan COVID-19, sehingga tidak perlu menimbulkan kepanikan berlebihan.
2: Maka untuk Provinsi Bengkulu sehingga saat ini belum termasuk daftar 9 provinsi yang dilaporkan memiliki kasus konfirmasi terhadap penyakit hantavirus. Namun, kewaspadaan tentu akan kita kedepankan. Jangan sampai nanti terjangkit juga penyakit hantavirus di tempat kita.
1: Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terus memperkuat koordinasi dengan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas untuk memantau potensi penyakit menular di masyarakat. Melalui pengawasan tersebut, setiap laporan penyakit dapat dideteksi lebih dini sehingga penanganan dapat segera dilakukan apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada hantavirus. Selain itu, Dinkes juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kebersihan rumah, mengelola sampah dengan baik, serta menutup makanan agar tidak terkontaminasi tikus. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, di tengah meningkatnya aktivitas jual beli hewan kurban, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan memastikan pengawasan kesehatan terhadap hewan kurban terus dilakukan secara intensif melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan. Petugas turun langsung ke sejumlah lokasi peternakan dan tempat penjualan hewan kurban. Ini guna memastikan kondisi ternak dalam keadaan sehat dan layak untuk dikurbankan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap penyebaran penyakit hewan menular yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Subkoordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat, Veteriner Dr. Hewan Mungki Wardanela mengatakan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan hewan, seluruh ternak tersebut dinyatakan dalam kondisi sehat dan tidak ditemukan gejala penyakit menular berbahaya, baik itu PMK, SE, atau penyakit lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu meminta dan menghimbau masyarakat segera meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Imade Ardana, meminta warga untuk tidak mengabaikan peringatan dini ini demi keselamatan bersama. Cuaca buruk yang melanda dikhawatirkan dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi di beberapa titik rawan. Guna mengantisipasi dampak buruk dari cuaca ekstrim ini, BPBD Kota Bengkulu mengeluarkan 5 poin panduan keselamatan bagi warga. Di antaranya mewaspadai potensi bencana, tetap siaga terhadap ancaman banjir, genangan air yang tinggi, serta potensi tanah longsor di area perbukitan atau tebing. Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan 42 ekor sapi kurban dari OPD untuk disalurkan ke seluruh kabupaten dan kota. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
3: Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan puluhan sapi kurban dari organisasi perangkat daerah atau OPD yang disalurkan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban ini nantinya akan didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu, Dadi Hartono, mengatakan hingga saat ini jumlah sapi kurban yang telah terdata mencapai sekitar 42 ekor. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena proses pendataan masih terus berlangsung. Menurut Dadi, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dipastikan akan menerima distribusi hewan kurban dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Namun pembagian jumlah sapi untuk masing-masing daerah masih akan difinalkan oleh panitia. Pemerintah menargetkan distribusi sapi kurban dilakukan menjelang Hari Raya Idul Adha agar penyaluran berjalan lebih efektif. Seluruh hewan kurban direncanakan sudah tiba di lokasi penerima paling lambat H-1 yaitu tanggal 26 Mei 2026.
4: Untuk sapi korban yang berkorban lewat pemerintah provinsi sampai saat ini terdata dengan kita ada sekitar 42 ekor sapi. Dan mudah-mudahan ini masih ada akan bertambah. Untuk pembagian berapa-berapanya besok. Nah, tapi insya Allah seluruh kabupaten kota itu mendapat bagian. Sampai sapinya itu kemungkinan besok sore. Besok sore seluruh H-1.
3: Jadi menjelaskan percepatan distribusi dilakukan agar pihak penerima tidak terlalu lama mengurus hewan kurban sebelum penyembelihan. Langkah tersebut juga diharapkan dapat mempermudah proses penyaluran di lapangan. Selain memastikan distribusi merata, pemerintah juga memantau kesiapan hewan kurban yang akan disalurkan. Seluruh sapi diupayakan dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat untuk dikurbankan. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kegiatan kurban dari OPD ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh daerah. Momentum Idul Adha juga diharapkan semakin memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi antar sesama. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan ketersediaan stok gas LPG non-subsidi menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan mencukupi. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina. Langkah ini dilakukan guna memastikan distribusi LPG di seluruh wilayah Bengkulu berjalan lancar tanpa kendala. Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Riko Yuliana, mengatakan pihaknya telah mengusulkan penambahan pasokan atau extra dropping LPG non-subsidi sebesar 50% hingga 100% dari kuota distribusi harian. Penambahan tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan konsumen masyarakat menjelang Idul Adha. Selain itu, distribusi LPG non-subsidi di Provinsi Bengkulu mencapai sekitar 60 ribu tabung per hari. Dengan tambahan pasokan dari Pertamina, jumlah tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun pelaku usaha kuliner selama perayaan hari raya. Potensi gurita kaur dinilai sangat potensial untuk dikembangkan berbagai kuliner berbahan gurita. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
5: Puncak perayaan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Kaur dan Festival Gurita tahun 2026 yang dihelat di lapangan Merdeka Bintuan mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat. Kemeriahan agenda pariwisata daerah tersebut turut menjadi ajang promosi untuk mengangkat potensi olahan hasil laut lokal. Festival yang mengusung aneka makanan berbahan gurita ini berhasil menjadi daya tarik utama bagi ribuan pengunjung. Berbagai stan UMKM yang menyajikan kuliner kreatif yang membuktikan tingginya antusiasme warga dalam acara tersebut. Hasil olahan gurita yang dibuat beraneka ragam makanan membuat menu ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan. Inovasi dalam penyajian kuliner tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi para pelaku usaha kecil di daerah. Melimpahnya hasil tangkapan gurita di perairan Laut Kaur sangat menopang ketersediaan bahan baku kuliner ini agar dapat dikelola secara profesional. Chef Dinda Lamanda, salah seorang juri jebolan Master Chef saat diwawancarai RRI pada gelaran Festival Kaur pada Sabtu 23 Mei 2026 kemarin, menyampaikan pandangannya. Menurutnya, potensi gurita di wilayah ini sangat besar untuk dikembangkan secara optimal hingga skala nasional.
6: Sangat potensialnya kalau dari persentase itu sekitar 85%. Dari 85 sampai 100%. Masalahnya gurita ini bisa dikeringkan. Jadi bisa, bahkan bisa dikirim sampai ke luar negeri. Artinya sangat potensial. Apalagi kalau dia sudah dibumbuin.
5: Dikatakan Dinda, ketika daging gurita ini sudah diolah dengan bumbu yang khas, maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat kuliner. Harapannya inovasi bumbu lokal dapat menjadikan masakan berbahan gurita sebagai ikon kuliner yang membanggakan. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Bengkulu Yosi Ayodan mengatakan, para anggota maupun pengurus HIPMI Bengkulu harus memiliki cita-cita besar dan memajukan daerah melalui usaha yang sedang dijalankan. Ia menegaskan para pengusaha muda juga harus terus melihat berbagai peluang usaha agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Menurut Yosi Ayodan, memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil kopi, Bengkulu dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan. Ia menjelaskan hasil kopi Bengkulu tidak hanya dapat dipasarkan dalam bentuk biji kopi, tapi juga dapat diolah menjadi bubuk kopi berkualitas untuk dipasarkan ke berbagai provinsi di Indonesia. Selain itu, Yosi Ayodan menilai perkembangan usaha akan lebih cepat apabila para anggota HIPMI mampu membangun kolaborasi dan kerjasama yang baik. Babinsa Koramil 40804 Kaur Selatan melaksanakan kegiatan pendampingan pendistribusian atau penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng periode bulan Februari hingga Maret 2026 di 19 desa di wilayah Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur pada hari Minggu kemarin. Menurut Babinsa, Serka Waryanto, pendampingan ini merupakan bagian dari tugas pokok dalam mendukung program pemerintah terkait kesejahteraan sosial, sekaligus memastikan bahwa seluruh bantuan sampai utuh ke tangan yang berhak. Selain itu, pihaknya memastikan proses penyaluran berjalan dengan aman, tertib, dan transparan. Potensi kerumunan cukup besar, sehingga pengaturan ke lapangan sangat penting dilakukan agar warga tidak perlu mengantri terlalu lama. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizka Medoktor ya. Selamat siang.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
5: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini, akan menghadirkan format baru, dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Gara-gara kamu sih, Mei.
4: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
5: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
6: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di Bengkulu siang ini, kita di program relaksasi request lagu dan informasi. Kami mengundang Anda untuk request lagu di siang hari ini. Kali ini ada Dikta duet sama Kamasean, Tapi Tahukah Kamu?

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah.

0: Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
3: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
2: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
3: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
2: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
3: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
2: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, bergerak pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk cek fakta yang beredar. Amerika marah, Presiden Prabowo segel Selat Malaka. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, video yang beredar dibuat dengan menyatukan berbagai cuplikan dengan konteks yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak pernah mengatakan menutup Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional dan setiap kapal memiliki hak lintas hambatan hingga kini. Dan aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Dengan demikian, benar informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Ya, Prikyar, selamat siang untuk Anda yang masih di program Relaksasi Request Lagu dan Informasi. Anda bisa gabung bersama kami, ya, Prikyar. Untuk Anda yang ingin request, boleh di line telepon kita 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat

0: Rosa tú.
1: Channel informasi dan inspirasi.

0: Pria pemerintah Kabupaten Seloma ini menyerahkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada 1116 nelayan di Kabupaten Seloma dalam malam ramah tamah hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Seloma pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Seloma Teddy Rahman di gedung daerah Serasan Seijoan. Dan penyerahan tersebut, Bupati Teddy Rahman dampingi Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Verama Putri. Program perlindungan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap keselamatan dan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Seloma. Dan penyerahan tersebut, Bupati Teddy Rahman dampingi selain menyerahkan perlindungan BPJS, pemerintah Kabupaten Seloma bersama BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu juga menyerahkan santunan jaminan kecelakaan kerja kepada ahli waris penerima manfaat. Penyerahan santunan ini dilakukan sebagai bentuk kepastian perlindungan sosial bagi pekerja sektor nelayan. Kegiatan malam ramah tamah berlangsung penuh keakraban dan menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Seloma. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Seloma Gustianto, unsur Forkopimda, Sekda Kabupaten Seloma, Kepala OPD, Camat, Lurah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan juga Tokoh Agama. Informasi lengkapnya bisa Anda cek kembali di portal beritanya rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya. Sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

Pendengar masih di program relaksasi request lagu dan informasi. Kami mohon maaf untuk hari ini live TikTok kita tidak berlangsung karena sesuatu dan lain hal. Masih di Bengkulu Siang ini menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, siang-siang gini lebih enak gitu ya kalau kita minum minuman segar gitu ya. Salah satunya minuman matcha ini semakin digemari anak muda di berbagai kalangan, pendengar. Minuman matcha kini jadi salah satu minuman favorit masyarakat, terutama kalangan anak muda. Rasanya yang khas, aroma teh hijau yang kuat, ini membuat matcha semakin populer di berbagai tempat nongkrong. Banyak kedai minuman mulai menghadirkan berbagai varian matcha dengan campuran susu dan topping menarik. Minuman ini sering disajikan dingin agar terasa lebih segar saat diminum. Nah, untuk membuat matcha, bubuk teh hijau berkualitas jadi bahan utama yang wajib disiapkan. Bubuk tersebut biasanya dicampur dengan air hangat, lalu diaduk hingga larut sempurna. Setelahnya, campur dengan susu cair dan gula. Ini ditambahkan sesuai selera masing-masing. Es batu juga sering digunakan agar minuman terasa lebih nikmat dan juga menyegarkan. Selain enak diminum, matcha juga dipercaya membuat kandungan antioksidan yang baik untuk tubuh. Pendengar, tidak sedikit masyarakat yang menjadikan matcha sebagai pilihan minuman harian. Para penjual minuman mengaku permintaan matcha meningkat, terutama pada akhir pekan. Banyak pelanggan tertarik mencoba varian rasa baru yang terus dikembangkan. Masyarakat berharap tren minuman matcha ini dapat terus berkembang di dunia kuliner modern. Kreativitas dan penyajian diyakini ini mampu menarik lebih banyak pelanggan. Dan pendengar, misalkan waktu lebih kurang 20 menit kebersamaan Bengkulu yang ini menemani orang dengar Anda, nanti jangan lewatkan Deep Talk ini bersama Anggrit Nardianto untuk siaran khusus jelang Piala Dunia 2026, pendengar.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Baik, pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Bengkulu siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka Pami dari ruang dengar Anda. Untuk Bengkulu sore ini sudah bersiap-siap Anggrit Nardianto nanti di program TikTok di sore hari ini. Rizka Pami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam olahraga. Pendengar dan pemirsa RRI Bengkulu, senang sekali sore hari ini kami hadir di ruang Anda dalam acara Deep Talk. Kita berbicara seputar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, kemudian Kanada, dan juga Meksiko. Nah, tiga negara ini menjadi tuan rumah bersama di Piala Dunia 2026, dan ada 48 negara peserta yang sudah lolos, dan pembagian grupnya juga sudah dilakukan. Dan ini ada dari 6 benua ya yang tergabung dalam Piala Dunia 2026. Kita sore hari ini akan membedah bagaimana kekuatan dari masing-masing benua, termasuk Asia, Eropa, Afrika, Amerika Selatan dan Tengah, termasuk Karibia, kemudian Amerika Selatan, dan juga Oseania, dan benua Afrika ya. Afrika sudah tadi ya?
3: Sudah,
2: itu Asia, ya. Asia lagi ya. Nah, kita akan ketahui bagaimana pendapat dari Coach Audi Rahmat, seorang pelatih Bengkulu Raya FC yang tentu sudah sangat mengetahui bagaimana pola sepak bola di luar negeri. Apakah dari tim-tim dari yang dikatakan negara yang sepak bolanya paling berkembang di Eropa ataupun di Amerika Latin, Amerika Selatan, itu berpeluang kembali untuk meraih juara dunia? Apakah nanti ada kuda hitam dari Asia ataupun dari Afrika? Karena kita ketahui bahwa perkembangan sepak bola Asia itu sudah sangat baik sekali. Sekarang sudah ada dua negara baru yang tampil perdana dari Asia, ada Uzbekistan dan Yordania. Ya. Kekuatan dari Uzbekistan ini cukup diperhitungkan sekarang. Apalagi sudah ada langganan Piala Dunia dari Asia, Jepang, Korea Selatan. Nah, kita akan bedah itu sore hari ini bersama pelatih Bengkulu Raya FC, ada Coach Audi Rahmat. Nah, saya langsung nih ke Coach, waktu kita 30 menit cuman ini.
3: Siap.
2: Dari melihat dari peta kekuatan dari negara-negara peserta Piala Dunia, untuk Asia ada 9 negara, Afrika ada 10, kemudian CONCACAF ini termasuk Amerika Utara, Tengah, dan Karibia itu ada 6. Kemudian zona CONMEBOL ada 6 di Amerika Selatan. Kemudian ada Oseania, Eropa. Nah, ini untuk Piala Dunia 2026, kalau kita bedah, menurut Coach, yang mana yang paling berpeluang untuk menjadi juara? Kita untuk peluang menjadi juara dulu nih, nanti mau membedah masing-masing kekuatan dari benua nih.
3: Kalau untuk berdasarkan ranking FIFA, kalau untuk yang juara itu masih ada di Eropa, Spanyol, kemudian
2: Perancis,
3: Amerika Selatan,
2: Argentina
3: itu, ya itu yang menjadi kalau berdasarkan ranking FIFA. Tapi ketika turnamen itu sudah dimulai, seperti Perancis yang Bang Andri tadi sebutkan, kemudian ada Perancis, kemudian ada Brazil. Kalau yang benua Afrika mungkin seperti
2: Maroko, Senegal,
3: Pantai Gading.
2: Ya,
3: itu yang akan menjadi kekuatan kuda hitam di Piala Dunia, termasuk Asia yang langganan ini Jepang yang punya peluang untuk ke situ.
2: Iya, tapi kalau kita berbicara dengan kekuatan masing-masing tim, Eropa lebih mendominasi dengan jumlahnya itu paling banyak, ada 16 negara dibandingkan dengan Asia yang hanya 9.
3: Ya.
2: Tetapi kalau kita bandingkan lagi dengan Amerika Selatan, walaupun 6, tapi ini rajanya sepak bola kalau timnasnya. Ya. Ini bagaimana Coach melihat?
3: Ya, tetap berimbang karena setiap itu kan ditentukan di kompetisinya. Hmm. Sementara sekarang ini kan barometer sepak bola itu kan adanya di Eropa. Jadi termasuk Asia, Afrika, siapa tim yang sudah berlaga di Eropa termasuk Jepang, kembali ke pemain-pemainnya itu yang sudah
2: berkarir di Eropa.
3: Berkarir di Eropa itu yang mempunyai istilahnya peluang untuk itu. Jadi Eropa sekarang kiblatnya.
2: Kiblat sepak bola dunia.
3: Ya. Kalau dari tahun 80-an atau 90-an ke bawah kita masih ke Amerika Latin
2: ya. Ya. Ya kalau kita tadi sudah coach bilang bahwa banyak pemain-pemain dari Afrika, dari Asia yang bermain di Eropa. Apakah ini menjadi tolak ukur ketika pemain-pemain tersebut berkompetisi di klub-klub di Eropa? Ketika kembali ke negara, apakah kekuatan ini masih bisa mereka tampilkan? Sementara kan mereka jarang sekali ketemu di kompetisi domestik ini.
3: Justru itu. Jadi karena atmosfer atau lingkungan di biasa bermain di kompetisi Eropa itu, jadi hanya sekarang sudah merata nih, taktikalnya sudah merata, mau Asia, mau Afrika, hanya nanti ditentukan oleh detil-detil kecil ketika pertandingan itu dimulai.
2: Iya. Yeah. Nah, itu. Tapi kalau kita melangkah ke Amerika Latin, kita lihat di di CONMEBOL Amerika Selatan. Ini kan rajanya sepak bola, Argentina, Brazil, Ecuador, Kolombia, Paraguay, Uruguay. Kalau bagi saya sendiri, tim-tim kuatnya Argentina, Brazil, Kolombia, dan Uruguay. Ecuador dan Paraguay kan memang langganan Piala Dunia, tapi ya, kadang-kadang hanya sebatas masuk ke, kalau dulu kan masuk ke babak 16 besar, sekarang kan karena jumlah 48 tim, jadi di babak gugurnya di 32 besar nanti. Nah, kalau melihat dari tim-tim yang Brazil lah seperti itu, pelatihnya kan baru nih, Carlo Ancelotti kan, mungkin baru setahun terakhir menukangi Brazil. Untuk materi kekuatannya kan memang banyak mereka yang, mungkin tidak semuanya, tetapi ada sebagian bermain di Eropa, ada sebagian main di kompetisi domestik. Ini meraciknya, kalau dari Don Carlo ini seperti apa, meracik pemain-pemain yang talentanya sangat hebat semua nih.
3: Iya. Itu tadi, secara taktikal sekarang sepak bola itu kan memang sudah lebih ke arah, boleh dikatakan pragmatis gitu. Mungkin bisa mengutamakan kemenangan. Nah, Don Carlo juga masih, pondasinya masih mengandalkan pemain-pemain yang berlaga di Liga Eropa.
2: Liga Eropa ya.
3: Iya.
2: Ya sebenarnya kalau Vinicius, Rafinha,
3: Rafinha mungkin hanya beberapa, satu atau dua pemain yang jadi starting elevennya di Brazil itu.
2: Nah, kalau kita kembali ke bicara masalah kekuatan dari masing-masing benua, kalau untuk Asia sendiri, coach menjagokan siapa untuk lolos ke babak 32 besar ini?
3: Kalau saya lebih ke arah Jepang.
2: Jepang.
3: Ya, karena memang sepak bolanya, memang tatanannya dari junior memang sudah dibangun kuat ya. Bahkan mereka targetnya di 2050 jadi juara dunia.
2: Tapi kalau seperti Korea Selatan pernah menjadi tuan rumah, mereka juga lolos sampai ke semifinal kalau tidak salah. Apakah tidak salah mengenyampingkan Korea Selatan nih dengan talenta yang mungkin ya tidak jauh berbeda dengan Jepang?
3: Karena saya melihatnya gini, kalau Korea, Jepang itu kelebihan pemainnya sudah semua. Hampir di setiap negara itu
2: pemain kompetisi Jepang. Eropa ada pemain Jepang, iya. Tapi kalau Korea Selatan belum tentu.
3: Belum tentu. Bahkan di Liga Inggris yang nomor satu kompetisinya di dunia.
2: Hanya beberapa orang pemain Korea Selatan ya.
3: Korea Selatan. Sementara kalau Jepang itu sudah mau di Austria, mau di Jerman, apalagi di Jerman banyak sekali gitu kan, mau di Rusia atau di Spanyol, dan rata-rata mereka bisa, walaupun menitnya bermain ketika diturunkan oleh pelatihnya memang semacam menjadi key player gitu.
2: Ya
3: menentukan gitu.
2: Ya menentukan. Nah, itu kalau dari Korea Selatan, kuda hitamnya di Asia
3: Uzbekistan.
2: Mampu lolos ke sampai ke berapa besar ini kira-kira?
3: Mungkin kalau prediksi saya
2: lolos grup lah dulu.
3: Lolos grup dan bisa-bisa berada di 16 besar.
2: Oh, sanggup ya. Uzbekistan ya. Sanggup. Tapi kalau untuk Jepang memang tahun kemarin aja di luar dugaan Jepang ya.
3: Iya,
2: di luar dugaan.
3: Dari 8 besar.
2: 8 ya. Besar ya. Baik, kalau di apa namanya di Afrika yang menurut coach yang memang berpeluang untuk lolos dari kualifikasi grup, apakah memang pemain-pemain lama seperti
3: Maroko,
2: Afrika ya? Selatan, Ghana, Maroko, Mesir, Pantai Gading?
3: Ya masih, kalau untuk di 48 ke 32 ya, masih ya wajah-wajah lama lah.
2: Wajah-wajah lama masih ya.
3: Pantai Gading.
2: Ya, kalau kita ingat Senegal. Piala Afrika 2026, Senegal Pantai Senegal melawan Maroko di final. Apakah
3: Piala Afrika?
2: Iya, Piala Afrika 2026. Apakah kedua tim ini boleh boleh kita jagokan juga untuk lolos ke mungkin sampai ke babak perdelapan final mungkin? Karena kan seperti Maroko kan banyak juga tuh main-main di kompetisi Eropa ada meskipun tidak banyak.
3: Iya. Iya. Kalau menurut saya lebih ke arah dibandingkan ini karena kan ini lumayan panjang.
2: 108 pertandingan ya, kalau tidak salah.
3: Iya, pertandingannya tinggal tinggal menjaga apa? Konsistensi tim,
2: fisik pemain.
3: Iya, fisik pemain. Itu saya lebih ke arah Maroko dibanding dengan Senegal.
2: Senegal ya.
3: Karena kedalaman skuad dari Maroko.
2: Ya itu. Karena memang banyak pemain-pemain yang lagi top performa juga ya, di Maroko ya. Nah kemudian coach, ini memang negara-negara yang langganan Piala Dunia. Tapi kalau kita berbicara dengan negara-negara yang sering masuk kemudian hilang, masuk lagi. Contohnya Italia, tiga edisi Piala Dunia tidak ikut serta. Ini kan sangat sayang sekali. Pencinta Italia kan tidak bisa mendukung negaranya sendiri. Nah, melihat fenomena seperti ini, coach melihatnya bagaimana ini? Apakah memang pengaruh memang kompetisi ataupun babak kualifikasinya yang memang tidak baik, ataukah seperti apa sehingga tim sebesar Italia tiga edisi tidak mengikuti Piala Dunia ini?
3: Ya boleh dikatakan pertama, menurut para pakar, para pengamat, ya, itu ada di kesalahannya ada di kompetisi. Mungkin kita
2: pemainnya hebat-hebat semua.
3: Iya, gitu tapi ya. Gini, mereka kurang percaya, setiap tim Italia itu kurang percaya kepada pemain muda. Contoh, Lamine Yamal itu kalau menjadi warga negara Italia, mungkin dia bermainnya di Serie B.
2: Iya. Ini sudah skuad inti Barca sekarang ya?
3: Iya. Sedangkan Lamine Yamal itu tahun apa umurnya?
2: Baru 19 tahun.
3: Udah main di Liga Eropa. Jadi boleh dikatakan generasinya. Kalau dulu kita Italia, Totti, memang Ferry udah mateng di apa namanya?
2: Di juniornya
3: dan udah bermain di Serie A, di kasta tertinggi. Kompetisinya juga mungkin ya boleh dikatakan saat itu Serie A kan nomor satu di tahun 90-an.
2: Iya, nomor dunia ya. Liga terbaik di dunia ya.
3: Nah, begitu.
2: Iya. Ini ada nggak kira-kira nanti untuk kasus-kasus seperti ini, tim-tim yang mungkin tidak diunggulkan masuk ke babak selanjutnya? Kalau Italia kan sendiri kan memang dijago-jagokan akan tampil di Piala Dunia 2026, ternyata gagal.
3: Ya.
2: Nah, untuk yang sekarang ini, tim-tim jagoan lah yang kemungkinan akan terpleset mungkin di babak grup lah. Seperti kalau kita ingat dulu
3: Prancis ya.
2: Gagal total di Piala Dunia 98 kalau tidak salah.
3: Ya.
2: Saya lupa tahun berapa, 98 atau 2002 lupa saya. Ya. Gagal kalah sama Senegal ya.
3: Ya.
2: Gagal total tidak lolos grup mereka. Tidak.
3: Ya, benar 98.
2: 98 ya, saya lupa ingat itu. Ya. Nah, kalau yang sekarang ada enggak?
3: Kalau sekarang ini tadi Bang Adrit, karena taktikalnya sudah merata. sudah merata, terkecuali pengecualian Italia tadi. Italia juga di era Roberto Mancini kan sudah mau mengikuti era sepak bola, penguasaan bola ini kan. Nah, itu yang menjadi ini. Ya, sementara Italia sendiri kan lebih terkenal dengan Catenaccio. Mereka memang budayanya Catenaccio. Kalau untuk terpleset, saya rasa seperti Inggris, ya kemungkinan agak sulit juga untuk memprediksinya.
2: Agak sulit juga, ya. Ya,
3: semua tim yang seperti Inggris, cuman kalau secara ininya mungkin yang lebih ini ke Argentina yang takutnya ini.
2: Takutnya Argentina?
3: Ya.
2: Padahal kan masih ada sang...
3: Biasanya beban di juara dunia.
2: Oh, beban di juara dunia.
3: Beban di juara dunia. Ketika itu di 98 seperti Prancis, misterinya di situ. Biasanya juara dunia itu ketika di babak penyisihan kalah dulu gitu kan. Begitupun Prancis, semua tim-tim yang ini bahkan tidak lolos. Brazil juga pernah mengalami di tahun berapa ya itu, masih di tahun di era-era Pele seperti itu juga, bahkan sampai nggak lolos kan.
2: Iya. Tapi kalau berbicara Argentina, Prancis 2018 juara.
3: Ya.
2: 2022 gagal di final, ketemunya sama Argentina.
3: Ya.
2: Kekuatan Prancis sekarang seperti apa, coach? Saya kalau saya secara pribadi, walaupun saya sebenarnya kan saya lebih mendukung Brazil, tapi kalau Brazil, saya melihat Brazil sekarang tidak mampu berbicara banyak lah, bukan meremehkan, tapi mungkin karena ada faktor-faktor ya, lihat di Real Madrid Vinicius kan seperti apa sekarang. Mungkin faktor itu salah satu faktornya. Mungkin ya bisalah Brazil mungkin sampai di semifinal. Tapi kalau lihat Prancis ini pemain mudanya, seniornya, ini semuanya apa ya? Kalau kita katakan yang paling komplit lah sekarang.
3: Yeah.
2: Berbeda dengan Argentina meskipun sudah juara dunia 2022, tetapi memang rentang antar pemain muda dan seniornya ini cukup jauh. Kalau Prancis hampir semuanya merata.
3: Prancis mulai dari lini per lini merata.
2: Iya.
3: Ya, kemudian juga mereka sudah berpengalaman. Ya. Kalau nggak salah saya nggak dipanggil siapa nih? Tchouaméni apa Camavinga?
2: Camavinga yang tidak dipanggil. Tchouaméni dipanggil.
3: Tapi masih ada ininya lagi.
2: Ya, karena kan berat antara dua gelandang Real Madrid ini kan memang sama-sama hampir tipenya hampir sama lah ya.
3: Betul. Itu tadi hanya sekarang ini kan lebih ke arah pragmatis taktikalnya, apalagi Deschamps di situ dia lebih mengutamakan, nggak ada lagi sepak bola seperti dulu kan, tidak menyerang melupakan pertahanan. Memang betul-betul ya kita menang 1-0 jadilah gitu. Jadi mereka lebih lebih ke arah penguasaan bola, menang 1-0 jadi mungkin setiap tim nanti kita bisa lihat permainannya
2: hampir merata seperti itu.
3: Menjenuhkan nanti.
2: Iya.
3: Lebih ke arah ya taktikal lah.
2: Jadi bukan
3: Madrid punya bola saya bertahan lah gitu.
2: Iya, jadi bukan apa namanya era-era yang 90-an dulu yang sepak bolanya sangat menghibur ya.
3: Iya, sangat menghibur.
2: Kalau sekarang tidak mungkin. Kemungkinan.
3: Kalau melihatnya kemungkinan tidak karena masing-masing tim yang penting kan hasil akhir. Tidak mengutamakan istilahnya mungkin mengutamakan main cantik, menang gitu.
2: Saya masih di Eropa nih. Kalau dulu banyak yang mengatakan bahwa masa emas Portugal sudah lewat. Tetapi kalau saya melihat sekarang masa emasnya generasi emas Portugal itu muncul lagi di Piala Dunia 2026 ini. Menurut kau seperti apa?
3: Seharusnya Portugal masa emasnya bukan sekarang, masa emasnya ketika di
2: era Ronaldo masih umur 20-an.
3: Ya, dipegang sama siapa pelatih Brazil ini? Di yang saat dia menjadi juara Eropa.
2: Juara itu. Piala Eropa ya.
3: Ya, itu di masa emasnya. Kalau sekarang saya rasa kembali taktikal pelatihnya juga kan. Roberto Martinez.
2: Ya, Martinez ya, masih Roberto Martinez yang
3: itu. Ya mungkin ya kalau prediksi saya dengan usia Ronaldo seperti itu
2: sudah 41 tapi 41. Tapi kan yang muda-mudanya masih banyak yang memang bakat-bakat muda Portugalnya kan sekarang kalau kita lihat di klub-klub besar dunia kan juga berpengaruh sekali pemain Portugal yang Vitinha mungkin di PSG ya, kan ya. Ini itu, seperti apa melihatnya?
3: Itu tadi Bang Adit, kalau taktikal pelatihnya menentukan juga.
2: Oh iya, iya.
3: Gaya main pelatihnya, style of play dari pelatih.
2: Jadi belum tentu ketika main di klub bagus, ketika masuk timnas jadi jadi rusak juga ya.
3: Iya, pemain nanti kan mengikuti
2: arahan pelatih.
3: Arahan pelatih.
2: Pelatih klub dengan pelatih timnas beda.
3: Beda,
2: beda. Oh iya, iya.
3: Ya, kemudian juga kan seperti Vitinha, kalau tidak didukung dengan apa namanya gelandang bertahannya itu kan, nah, Ronaldo juga
2: dengan yang sudah serba kurang.
3: Iya, kadang kan lebih ayo bola ke Ronaldo gitu.
2: Iya. Yeah.
3: Kan. Jadi itu juga yang bisa menjadi kegagalan Portugal nantinya.
2: Iya, yeah. Berarti kalau apa-apa ke Ronaldo berarti boleh saya katakan Ronaldonya digeser dulu lah.
3: Iya. Yeah.
2: Untuk jadi masuk starting eleven mungkin seperti itu coach.
3: Enggak. Ya. Bisa jadi kalau melihat karakter Ronaldo, bisa jadi dia menjadi pelatihnya nanti kalau kita lihat di Eropa.
2: Ya, sampai ya, kan? ya.
3: Nah, ini.
2: Pelatih, jadi pelatih di sisi pelatih.
3: Tinggal pelatihnya bisa tidak mengontrol ego para pemain. Di situ di Portugal itu pemain bintang semua.
2: Iya.
3: Ada Fernandes. Mm. Nah, kita bisa lihat Fernandes sama Ronaldo di MU gimana, ya kan. Nah, ini detail-detail yang kalau menurut saya yang perlu diinikan juga, tapi ya saya rasa mereka kan profesional.
2: Tapi kalau satu benua yang mungkin hanya diwakili oleh satu negara, Oseania ini memang dari Piala Dunia dulu-dulu mungkin hanya sekedar apa ya, ya meramaikan saja ya coach ya. Sekarang Oseania ini Selandia Baru. Ya dengan Australia aja mungkin masih jauh, mungkin ya selepel sama timnas kita lah Selandia Baru ya, mungkin seperti itu tidak ya?
3: Enggak
2: ya?
3: Sekarang memang kalau boleh dikatakan sudah merata.
2: Sudah merata.
3: Termasuk timnas kita aja juga kan sebenarnya peluangnya besar.
2: Besar kemarin ya, masuk
3: karena
2: ke
3: non teknis kan. Jadi kita gagal.
2: Iya, nah, iya.
3: Jadi ya, seperti itu detail-detail kecilnya Bang Adit.
2: Saya berharap sekali kemarin masuk ke ya minimal tidak dilolos di putaran ketiga, tapi kita masuk ke kualifikasi terakhir melawan ya paling tidak benua Afrika lah kemarin.
3: Ya, terakhir sebenarnya kalau kita flashback sebenarnya kalau saat itu kita tidak ganti pelatih.
2: Iya.
3: Kita tidak perlu yang putaran-putaran keempat kelima itu.
2: Iya.
3: Nah, mungkin kita bisa lolos.
2: Dan mungkin walaupun memang tidak lolos waktu itu, saya secara pribadi saya legowo juga.
3: Iya, bisa masuk ke, bisa masuk minimal kita bisa
2: kualifikasi keempat.
3: Iya, ambil di empat.
2: Iya, ambil di bisa berarti waktu itu sangat memungkinkan sekali ambil di empat ya.
3: Iya.
2: Lawan kita waktu itu Irak sama
3: Arab ya.
2: Arab Saudi ya.
3: Arab.
2: Oh, iya.
3: Karena di penyisian Arab sudah kita kalahkan.
2: Iya, dan bermain imbang di Arab Saudi kita kalahkan di Indonesia.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Tadi di awal saya menjagokan untuk juara tahun ini tetap dari Eropa, Eropa dan Amerika Selatan. Coach sendiri dari kedua benua ini kekuatannya seperti apa?
3: Kalau saya tetap Eropa ya. Peluangnya ada di Spanyol ya.
2: Justru saya meragukan Spanyol coach. Karena pemain muda semua ini, karena memang seniornya sangat sedikit sekali di Spanyol sekarang. Saya ragu sama Spanyol sebenarnya, tapi saya menjagokan Prancis.
3: Prancis ya.
2: Iya.
3: Prancis bisa masuk juga. Kalau saya berdasarkan ranking FIFA.
2: Berdasarkan ranking FIFA ya.
3: Ya Spanyol. Spanyol kan masih nomor satu.
2: Iya.
3: Nah, itu. Nah, malah prediksi saya di final Spanyol Argentina nih. Tapi yang juaranya Spanyol gitu.
2: Ya, Spanyol ya. Ini nunggu finalisima. Ya, finalisima iya. Sebenarnya itu Piala Dunia Mini lah, final Piala Dunia Mini ya.
3: Iya, betul.
2: Iya, baik. Oke, coach, ini terakhir. Kira-kira kalau misalnya di 2026 ini tuan rumah yang tiga negara ini apakah masing-masing timnas ini memiliki kekuatan fisik untuk ketika apa namanya babak penyisihan grup di negara ini, kemudian ketika masuk ke babak berikutnya mungkin pindah negara, ini seperti apa kekuatan fisik dari masing-masing pemain?
3: Saya rasa tetap terjaga kebugarannya, kebugarannya karena mereka kan sudah ini secara profesional di klub sudah terjaga dan mungkin secara individual pemain itu kan karena profesional tadi dia menjaga itu di tim juga itu mungkin yang jauh Amerika ke
2: Kanada, Kanada ya, Meksiko ya
3: ke Meksiko ya tapi deketan juga Amerika sama Meksiko
2: Kanada ya Meksiko Kanada mungkin paling jauh ya
3: ya saya rasa tetap kalau masalah kebugaran tetap pemain ya yang ditakutkan yang indisipliner ini para pemainnya paling pemain Inggris.
2: Oh. Tapi kompetisi sekarang kompetisi liga lokal sudah banyak selesai. Spanyol sudah selesai, Inggris sudah selesai, Inggris Italia sudah. Masih satu kali lagi kalau tidak salah.
3: Ya.
2: Cukup recovery-nya untuk mungkin dalam waktu 15 hari ini, coach. Singkat saja.
3: Cukup.
2: Cukup ya untuk 15 hari jelang pembukaan Piala Dunia nanti ya.
3: Tanggal 11 ya.
2: Ya.
3: Cukup.
2: Cukup ya. Dalam waktu ya mungkin 2 minggu ini cukup untuk recovery pemain ya.
3: Iya.
2: Oke, baik. Terima kasih coach untuk kehadirannya di RRI Bengkulu dalam Deep Talk kita hari ini. Nanti kita akan coba diskusikan kembali tema-tema yang berbeda tentunya dengan sepak bola ini juga tentunya Piala Dunia 2026. Kali ini terima kasih coach atas kehadirannya. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net hingga di sini acara Deep Talk kita membahas bagaimana kekuatan benua peserta Piala Dunia. Tadi kalau coach Audi menjagokan tetap Spanyol karena berdasarkan ranking FIFA. Kalau saya sendiri meskipun saya pendukung Brazil tapi saya menjagokan Prancis untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Kita nantikan di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Juni dan Juli tahun ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1.

Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kami akan segera kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan kota-kota sewaktu. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga seluruh amal ibadah yang telah dan akan kita lakukan nanti semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

kaos kaki robek dan Pak Ustadz yang melarangnya. Karena tidak ada titik temu, dipanggillah penasihat sekaligus notaris keluarga tersebut. Sang notaris menyampaikan surat wasiat, ayo kita baca bersama. Dibukalah surat wasiat almarhum untuk anak-anaknya yang dititipkan kepada notaris tersebut. Bunyinya, anak-anakku, pasti sekarang kalian sedang bingung karena dilarang memakaikan kaos kaki bolong kepada jenazah ayah. Lihatlah anak-anakku, padahal harta ayah sangat banyak, uang, beberapa mobil, tanah, kebun dan sawah, rumah mewah, tetapi tidak ada artinya ketika ayah sudah meninggal dunia. Bahkan kaos kaki bolong saja tidak boleh dibawa mati, begitu tidak berartinya harta dunia, kecuali iman dan amal kebaikan kita. Anak-anakku, inilah yang ingin ayah sampaikan agar kalian tidak tertipu dengan dunia yang hanya sementara. Pada akhirnya, teman sejati kita hanyalah iman dan amal soleh. Salam sayang dari ayah yang ingin kalian menjadikan dunia sebagai jalan menuju

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 25 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menghimbau masyarakat agar terapkan budaya bersih meskipun belum ditemukan kasus hantavirus. Laporan Sofia Y. Haryanya, RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu memastikan hingga saat ini Provinsi Bengkulu belum menemukan ataupun memiliki kasus konfirmasi hantavirus. Provinsi Bengkulu juga tidak termasuk dalam 9 provinsi di Indonesia yang dilaporkan memiliki kasus konfirmasi penyakit yang ditularkan melalui tikus tersebut. Meski belum ditemukan kasus, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu tetap meningkatkan langkah antisipasi dan kewaspadaan dini agar penyebaran hantavirus tidak masuk ke wilayah Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Yasman, mengatakan masyarakat tidak perlu panik menyikapi maraknya informasi mengenai hantavirus, namun tetap harus waspada dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ia mengatakan sejauh ini memang belum terdapat konfirmasi dan pihaknya tidak termasuk dalam 9 provinsi yang dilaporkan yang memiliki kasus. Namun langkah dan antisipasi tetap dilakukan agar jangan sampai virus ini masuk ke Provinsi Bengkulu. Ia menjelaskan, hantavirus merupakan penyakit yang penularannya berasal dari tikus, terutama melalui kotoran, urin, maupun air liur tikus yang mencemari makanan ataupun benda di sekitar manusia.
2: Provinsi Bengkulu sehingga saat ini belum termasuk daftar 9 provinsi yang dilaporkan memiliki kasus konfirmasi terhadap penyakit hantavirus. Namun, kewaspadaan tentu akan kita kedepankan. Jangan sampai nanti terjangkit juga penyakit hantavirus di tempat kita.
1: Yasman mengatakan, tentunya pihaknya meminta agar masyarakat tetap waspada. Namun, tentunya tidak terlalu panik. Penularannya bukan seperti virus COVID-19. Yang penting masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontaminasi dari tikus. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terus memperkuat koordinasi dengan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas melalui sistem surveilan kesehatan untuk memantau potensi penyakit menular di masyarakat. Melalui pengawasan tersebut, setiap laporan penyakit dapat dideteksi lebih dini sehingga penanganan dapat segera dilakukan apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada hantavirus. Selain itu, Dinas Kesehatan juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kebersihan rumah, mengelola sampah dengan baik, serta menutup makanan agar tidak terkontaminasi tikus. Yasman menegaskan lingkungan yang kotor dan banyak sisa makanan menjadi salah satu upaya agar virus tersebut tentunya bisa masuk ataupun populasi tikus yang berpotensi membawa berbagai penyakit. Budaya hidup bersih dan sehat harus terus diterapkan dan langkah ini semoga menjadi langkah paling penting untuk mencegah berbagai penyakit menular termasuk hantavirus. Dari Bengkulu, Sophia Renja melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat. Direktur RSUD Kabupaten Bangka mengajak masyarakat untuk tidak panik terhadap hantavirus. Masyarakat tetap waspada dengan rutin menjaga kebersihan. Laporan selengkapnya Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
3: Pendengar, merebaknya penyakit hantavirus dalam beberapa hari terakhir hendaknya tidak direspon dengan kepanikan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan risiko penyebaran global hantavirus masih rendah dan tidak sebanding dengan situasi pandemi COVID-19. Direktur RSUD Dr. Eko Maulana Ali Blinyu, Kabupaten Bangka, Dr. Ega Zainur Ramadhani mengakui meski sudah memakan korban jiwa, namun penularannya masih tergolong rendah serta membutuhkan kontak dekat dalam waktu lama. Menurutnya, kewaspadaan hantavirus bukan baru sekarang dilakukan, karena sejak tahun 2023 kemarin, Kementerian Kesehatan sudah melakukan komunikasi risiko tentang adanya virus ini. Dr. Ega Zainur Ramadhani, pendengar, Dr. Ega Zainur Ramadhani juga mengajak masyarakat untuk tidak panik serta tidak meremehkan, tetapi selalu rutin menjaga kebersihan baik di rumah maupun di lingkungan sekitar agar potensi virus tidak mudah menular ke manusia.
4: Penyakit ini ditularkan reservoirnya, pembawanya itu adalah tikus dan beberapa cecurut melalui cairan tubuhnya. Jadi bisa dari kencingnya, kemudian kotorannya atau liurnya, ataupun debu yang terkontaminasi kalau terhirup oleh kita manusia. Nah, jadi gejalanya nanti ada beberapa. Ya, ini ada demam, sakit kepala, nyeri badan, lemas, kemudian ada ikterik atau jaundice ya. Jadi warnanya itu jadi kayak kuning.
3: Ia menjelaskan gejala ini bisa terjadi bersamaan dengan penyakit lainnya, yakni seperti leptospirosis, demam berdarah dengue atau DBD, tipes dengan tingkat keparahan 5-15%. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahmana RRI Turis Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga Jambi terkait waspada penyakit hantavirus yang berhasil dirangkum reporter Yoga Wijanarko, RRI Jambi.
1: Menurut saya, adanya hantavirus ini perlu jadi perhatian masyarakat ya, karena penyakit ini kan terbilang menular melalui paparan tikus. Masyarakat diharapkan tapi tetap jaga kebersihan lingkungan, kemudian juga tetap tenang, hindari kontak dengan tikus atau kotorannya, dan kalau perlu jika ada indikasi gejala-gejala demam atau sesak napas, segera periksakan diri.
2: Pastinya untuk yang sudah terkena ataupun kita yang belum terkena untuk selalu jaga kebersihan dan juga mudah-mudahan ya tidak masuk lah ya ke Indonesia. Tapi saya kurang tahu juga ya apakah sudah masuk ke Indonesia atau belum. Cuman jangan sampai masuk, dan juga kalau bisa juga jangan sampai masuk ke wilayah Jambi ya. Pastinya untuk kita semua untuk jaga selalu kebersihan dan juga kesehatan kita.
3: Sebagai masyarakat, saya cukup khawatir ya dengan adanya hantavirus ini, karena kan virus ini membahayakan kesehatan dan penularannya juga perlu diwaspadai. Menurut saya, kita semua harus lebih peduli dengan kesehatan lingkungan sekitar, terutama menjaga rumah dan tempat penyimpanan makanan kita supaya tidak menjadi sarang tikus.
4: Saya, hantavirus ini sangat berbahaya ya, apalagi 6 tahun lalu kita masih dibayang-bayangi oleh virus corona, dan sekarang sudah mulai masuk hantavirus. Saya berharap tidak masuk ke daerah Indonesia, khususnya Jambi ya, karena ini virus yang sangat berbahaya dan sangat mematikan.
0: Dari Jambi kami menuju ke Palembang. Berikut kita dengarkan wawancara reporter Hairul Rizki dari RRI Palembang terkait cegah hantavirus.
5: Boleh dijelasin dokter, kalau untuk penyakit ataupun virus hantavirus ini nih, seperti apa sih dokter?
6: Jadi hantavirus ini penyakit menular dari hewan ke manusia. Yang disebut sebagai penyakit zoonosis kan. Nah, penyakit hantavirus ini ceritanya datang dari luar negeri.
5: Oh iya, itu dari tikus ya dokter ya, benar?
6: Nah,
5: kalau
6: dari tikus mulai ke manusia.
5: Oke, okay. Ini sudah berapa lama dokter diketahui ada penyakit ini, ada virus ini dokter?
6: Sebenarnya sudah agak lama juga ya.
5: Tapi mencuat lagi ya?
6: Baru berapa tahun ini?
5: Oke, okay. Tapi sekarang mencuat lagi ya dokter ya? Di kalangan masyarakat ya, jadi kekhawatiran masyarakat. Di
6: seluruh dunia juga dia mulai muncul, makanya sampai di Indonesia, gara-gara di luar negeri sudah muncul duluan banyak lagi.
5: Okay.
6: Hanta ini kan sebenarnya nama sungai di Korea, di Korea Selatan. Sungai Hanta namanya. Nah, itu pada waktu perang Korea tahun 1950, banyak prajurit Korea itu meninggal.
5: Okay.
6: Nah, di sekitar sungai itu, ternyata mereka kena dari tikus ini, tertular dari tikus ini.
5: Oh.
6: Dan ini tidak dari manusia ke manusia, tetap dari tikus saja, sama seperti penyakit leptospirosis. Jadi penularannya bukan dari manusia ke manusia, tetap dari tikus ke tikus. Dari tikus ke manusia. Beda dengan flu burung ya, kalau flu burung atau COVID dulu kan dimulai dari hewan, terus ke manusia, terus selanjutnya antar manusia nular. Nah, kalau hanta ini tetap dari tikus itu. Nah, bagaimana tikus itu tertular itu menjadi pertanyaan kita ya. Dan diperkirakan Indonesia ini bukan dari tikus Indonesia, dari luar negeri.
5: Oh,
6: kiranya.
5: Oh, yang datang dari luar negeri justru ya, dokter?
6: Iya.
5: Kalau untuk gejala-gejala yang dirasakan dokter?
6: Jelas ada demam dulu kan.
5: Demam sama ya, seperti COVID dan lain-lain ya. Efek yang paling seriusnya dokter?
6: Bisa menyebabkan kematian.
5: Kalau sejauh ini
6: kegagalan organ-organ ya, gangguan perdarahan.
5: Oke, kalau kita bahas di dunia sendiri ini persentase kematiannya tahu tidak?
6: Masih tinggi ya, persentase kematian. Tapi ya sudah jadi perhatian juga karena itu jadi akan kerepotan kan?
5: Iya. Yeah. Oke, kalau untuk obat dan vaksinnya dokter sudah ditemukan atau seperti apa dokter?
6: Semua berarti cuma mengurangi gejala-gejala saja ya.
5: Mm-hmm.
6: Bagaimana kejadiannya, bagaimana prosesnya. Jadi belum ada obat antivirusnya khusus.
5: Oke.
6: Okay. Untuk antivirus ini, jadi gejalanya kita obati tergantung yang muncul di mana, misalnya kegagalan ginjal, ada perdarahan, ada sakit kepala. Nah, yang sering terjadi itu adalah gangguan di paru-paru. Itu namanya hantavirus pulmonari sindrom. Jadi dari sesak nafas, batuk, dadanya terasa seperti cairan. Nah itu gangguannya penuh cairan di paru-parunya. Nah, tapi bisa menyerang ginjal. Nah gejala ginjal ini disebut seperti perdarahan. Jadi matanya merah, tekanan darah turun, mimisan, bengkak. Nah, jadi dua organnya diserangnya. Oh, pertama paru-paru, kedua di ginjal.
5: Oh, bisa gagal ginjal juga ya, dokter? Penyebabnya ke sana juga ya?
6: Iya. Jadi kematiannya karena gagal ginjal atau gangguan perdarahan.
5: Oke, pemicunya ke sana ya. Oke. Dokter, kalau untuk di Palembang, dokter, sudah ditemukan sebelumnya?
6: Belum ada laporan.
5: Belum ada ya?
6: Ya, maksudnya belum diperiksa. Belum ada juga yang bergejala seperti itu, makanya tidak, belum tentu tidak ada, tapi mungkin adanya kita belum nyampe membayangkan itu adalah antivirus. Makanya sekarang kita harus lebih waspada kasus-kasus yang mengalami gejala-gejala di paru-paru maupun di ginjal ini.
5: Okay.
6: Ya, biasanya cepat sekali itu dalam 1 hari 2 jam, 1 kali 24 jam atau paling lama 2 hari sejak dia demam dimulai dengan di paru-paru. Atau gagal ginjal juga cepat, ada perdarahan. Hanya memang kadang-kadang, karena kita tidak membayangkan ini adalah orang antivirus. Dan kita bisa jarang membayangkan itu. Dan pemeriksaannya juga tidak berat untuk memastikan antivirus.
5: Ya. Okay. Kalau terakhir dokter, mungkin rentan usianya dokter? Yang paling rentan kena antivirus ini?
6: Tapi rata-rata orang dewasa yang kena, karena dia kontak dengan tikus ya, bayi-bayi kan jarang. Biasanya kalau dia masuk ke dalam gudang atau daerah tempat yang lama tidak dihuni manusia, ada tikus bersarang di situ. Nanti waktu itu dia menghisap, jadi masuknya bukan dari luka ya, kalau terusnya dari luka di kaki, kali ini terhisap bekas-bekas kotoran babi-nya mereka. Nah, debu-debunya atau kotoran itu kan menguap. Debu-debunya terbang ke udara, terhisap oleh orang yang di sana. Masuk di paru-paru, dia berkembang.
5: Okay.
6: Nah, jadi kematiannya bisa waktu di paru-paru, atau dia nanti masuk ke aliran darah, sampai ke ginjal, ginjalnya yang dirusak.
5: Okay.
6: Gitu.
5: Okay, siap.
6: Yang jadi persoalan kan, ternyata dia tidak menular dari manusia ke manusia. Jadi beda dengan COVID. Ya, atau malaria. Malaria juga dari hewan ke hewan ya. Jadi mirip seperti itu, seperti malaria, seperti demam berdarah, tidak menular karena batuknya.
5: Berarti agak susah juga ini ya dokter ya?
6: Ya yang susah itu ya laporannya juga agak mana tegakannya kan?
5: Oke, baik. Oke baik dokter, Harun terima kasih atas waktunya dokter. Ya. Terima kasih dokter, sehat selalu dokter.
6: Ya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.

0: Potensi gurita Kaur dinilai sangat potensial untuk dikembangkan berbagai kuliner berbahan gurita. Laporan Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Puncak perayaan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Kaur dan Festival Gurita tahun 2026 yang dihelat di lapangan Merdeka Bintuan mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat. Kemeriahan agenda pariwisata daerah tersebut turut menjadi ajang promosi untuk mengangkat potensi olahan hasil laut lokal. Festival yang mengusung aneka makanan berbahan gurita ini berhasil menjadi daya tarik utama bagi ribuan pengunjung. Berbagai stan UMKM yang menyajikan kuliner kreatif yang membuktikan tingginya antusiasme warga dalam acara tersebut. Hasil olahan gurita yang dibuat beraneka ragam makanan membuat menu ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan. Inovasi dalam penyajian kuliner tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi para pelaku usaha kecil di daerah. Melimpahnya hasil tangkapan gurita di perairan Laut Kaur sangat menopang ketersediaan bahan baku kuliner ini agar dapat dikelola secara profesional. Chef Dinda Lamanda, salah seorang juri jebolan Master Chef saat diwawancarai RRI pada gelaran Festival Kaur pada Sabtu 23 Mei 2026 kemarin, menyampaikan pandangannya. Menurutnya, potensi gurita di wilayah ini sangat besar untuk dikembangkan secara optimal hingga skala nasional.
2: Sangat potensialnya kalau dari persentase itu sekitar 85%. Dari 85% sampai 100%. Masalahnya gurita ini bisa dikeringkan. Jadi bisa, bahkan bisa dikirim sampai ke luar negeri. Artinya sangat potensial. Apalagi kalau dia sudah dibumbuin.
1: Dikatakan Dinda, ketika daging gurita ini sudah diolah dengan bumbu yang khas, maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat kuliner. Harapannya inovasi bumbu lokal dapat menjadikan masakan berbahan gurita sebagai ikon kuliner yang membanggakan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Dari Bintuan Provinsi Bengkulu kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Dengar Belitung kembali mendapatkan bantuan sapi presiden dengan bobot 860 kg. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Alhamdulillah lah, ada istilahnya kan, kalau gitu kan, kalau bagi pernah kan kami semangat sikit lah.
2: Yeah. Okay. Kabupaten Belitung kembali mendapatkan bantuan sapi Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis Marlboro Cross milik peternakan lokal Mahmudi terpilih sebagai sapi bantuan Presiden dengan bobot mencapai 860 kg. Sapi yang biasa dipanggil Samson itu dipelihara Mahmudi selama lebih dari 2 tahun setelah didatangkan dari Lampung. Saat pertama dibeli, bobot sapi tersebut sekitar 500 kg dengan usia kini mencapai 6 tahun. Mahmudi mengatakan proses terpilihnya sapi bantuan presiden bermula saat petugas dinas peternakan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi ternak di kandangnya. Dengan hasil pemantauan itu, sapi miliknya dinilai memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai sapi presiden. Ia mengaku tidak menyangka ternaknya bisa kembali membawa nama Belitung menjadi daerah terpilih yang menerima bantuan sapi presiden. Menurut Mahmudi, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi peternakan lokal.
1: Ya, makanya beliau, aku juga gak tahu kalau kemarin tuh bahwa punya aku yang dapat. Karena beliau sering kesini kan ngecek sapi, sana sini, diceklah sama beliau. Oh ini masuk kontes ke Pak Maun, boleh kataku.
3: Kapan kemarin dipilihnya?
1: Tanggalnya bulan kemarin tuh sekitar bulan 5, tanggal 1-an gitu lah.
3: Oh.
1: Awal-awal tanggal 1 bulan 5.
3: Lah berapa kali Pak terpilih? Apa baru pertama ini?
1: Baru pertama ini.
3: Kepo Pak Raja Pak terpilih kemarin Pak?
1: Ya Alhamdulillah lah. Ada istilahnya kan, kalau gitu kan, kalau bagi pernah kan kami semangat sikit lah.
2: Yeah. Untuk menjaga kualitas ternak, Samson mendapatkan perawatan khusus mulai dari pemberian pakan tambahan, vitamin hingga obat-obatan secara rutin serta dimandikan 2 kali dalam sehari. Mahmudi menyebut biaya perawatan sapi berukuran besar memang lebih tinggi dibandingkan sapi biasa. Diketahui sapi bantuan presiden tersebut dibeli pemerintah dengan harga sekitar 92 juta. Rencananya sapi akan diantar secara simbolis ke kantor Bupati Belitung pada Rabu subuh sebelum disalurkan ke masjid di kawasan Jalan Munir. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Wai Kanan.
4: Wai besai re wai untung, mula jadi wai kanan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wai Kanan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus dengan memperkuat deteksi dini di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Laporan Rio Tanjung, RRI SP Wai Kanan.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Wai Kanan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus di masyarakat. Langkah pencegahan dilakukan melalui penyebaran informasi dan penguatan deteksi dini di fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Wai Kanan, Didi, kepada RRI mengatakan pihaknya telah menyebarkan edukasi kepada masyarakat. Informasi disampaikan melalui flyer dan media sosial resmi. Dirinya menambahkan, pihaknya juga menghimbau seluruh puskesmas meningkatkan kewaspadaan dini terhadap hantavirus. Puskesmas diminta aktif melakukan surveillance dan deteksi dini faktor risiko di lingkungan masyarakat. Ia menjelaskan petugas kesehatan diminta segera melakukan penelusuran epidemiologi apabila ditemukan warga dengan gejala terduga hantavirus. Langkah tersebut dilakukan sesuai standar operasional penanganan penyakit menular.
6: Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Wai Kanan ini sudah melakukan beberapa langkah ya, itu dengan menyebarkan informasi melalui media, flyer-flyer ya, dan juga melalui informasi ke puskesmas itu untuk supaya puskesmas dapat melakukan surveillance deteksi dini cegah risiko. Jadi di puskesmas itu kami mengimbau untuk mengaktifkan kewaspadaan dini terhadap virus hanta ini. Itu jadi apabila di masyarakat ditemukan itu diharapkan langsung segera melapor dan langsung kita PE. Jadi apabila ada di masyarakat yang mempunyai gejala-gejala terduga infeksi virus hanta ini, maka kami petugas kesehatan diharapkan langsung segera turun melakukan PE dan melakukan terus tindakan sesuai dengan SOP.
5: Lebih lanjut, koordinasi juga dilakukan bersama rumah sakit di Wai Kanan. Upaya itu bertujuan mempercepat penanganan apabila ditemukan kasus mencurigakan di lapangan. Menurutnya, langkah pencegahan menjadi penting untuk menekan meminimalisir risiko penyebaran penyakit. Masyarakat juga diminta segera melapor ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala mencurigakan. Pihaknya berharap masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat liar. Edukasi pencegahan terus dilakukan melalui berbagai media informasi. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Kerinci masih nihil. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila, RRI Sungai Penuh.
8: Meningkatnya aktivitas perdagangan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 membuat pemerintah Kabupaten Kerinci meningkatkan pengawasan terhadap ternak yang masuk dari luar daerah. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen dan kondisi kesehatan ternak di sejumlah pasar hewan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan bebas dari PMK. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, Wirajaya, mengatakan hingga saat ini kasus PMK di Kabupaten Kerinci masih nihil.
9: Untuk kasus PMK belum ada kasus serius. Karena kita sering melakukan kegiatan vaksinasi yang tiap tahun kita secara rutin kita lakukan. Jadi adapun kejadian-kejadian ringan biasanya akan mudah sembuh karena sudah ada kekebalan di dalam ternak sapi yang sudah kita lakukan vaksinasi tadi.
8: Meski demikian, kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat mobilitas ternak menjelang Idul Adha cukup tinggi. Petugas juga menghimbau peternak dan pedagang agar segera melaporkan jika menemukan gejala PMK pada ternak agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari Lampung.

0: April 2026, jumlah investor di Lampung mencapai 673 ribu lebih investor. Laporan Agung Ghazali dari RRI Bandar Lampung.
1: Saat ini data berdasarkan dari ICEI, Custodian Central Effect Indonesia, jumlah investor pasar modal di Lampung per April 2026.
2: Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung mencatat pertumbuhan investor pasar modal yang signifikan hingga April 2026. Kepala BEI Lampung Hendy Prayogi menyebut jumlah investor pasar modal di Provinsi Lampung telah mencapai 673.737 investor berdasarkan data PT Custodian Central Effect Indonesia atau KCE. Menurut Hendy, pertumbuhan investor pasar modal di Lampung menunjukkan tren positif meski kondisi pasar masih dinamis dan volatil. Yang menjelaskan Lampung kini masuk 3 besar provinsi di Sumatera dengan jumlah investor pasar modal terbanyak, bahkan secara nasional Lampung berada di peringkat 9. Meski demikian, Hendy menilai potensi pertumbuhan masih sangat besar. Dari total penduduk Lampung sekitar 9,4 juta hingga 9,5 juta jiwa, baru sekitar 7% yang menjadi investor pasar modal.
1: Buat investor pasar modal ini masih mengalami pertumbuhan yang cukup baik, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di tahun 2023, ini jumlah investor kita terus mengalami peningkatan, mungkin di 2024 tidak terlalu tinggi ya, hanya 6,89%. Tapi kalau kita lihat data di 2024 ke 2025, alhamdulillah menunjukkan pertumbuhan 47,98%. Nah, dari 2025 ke April 2026, ini juga sudah hampir menyamai pencapaian jumlah investor kita di tahun 2025 ya Bapak Ibu sekalian. Sekitar 45,31%. Hingga saat ini data berdasarkan dari ICEI, Custodian Central Effect Indonesia, jumlah investor pasar modal di Lampung per April 2026 itu sebanyak 673.737.
2: Selain jumlah investor pasar modal, jumlah investor saham di Lampung juga mengalami peningkatan. Hingga April 2026 jumlah investor saham tercatat sebanyak 208.423 investor. Hendy menyebut mayoritas investor di Lampung masih didominasi kalangan usia muda, khususnya rentang usia 18 hingga 30. Sekitar 34,4% investor berasal dari kelompok usia 18 hingga 25 tahun. Berdasarkan pekerjaan, investor pasar modal di Lampung masih didominasi karyawan swasta, namun jumlah ASN dan ibu rumah tangga juga mulai meningkat. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 25 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar tadi sudah kita simak Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari Pro 1 RRI Sungai Liat. Dan saat ini Anda kembali bersama kami Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menempuh perjalanan untuk Anda yang saat ini sudah selesai melaksanakan tugas, baik itu di instansi pemerintahan ataupun swasta, dan juga di pusat-pusat perbelanjaan. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda semuanya. Dan nanti selamat berkumpul kembali bersama keluarga Anda. Tetap berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan perjalanan sore Anda. Kembali kami temani dengan lagu-lagu pop Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami Kerabat Kerja Bengkulu sore ini untuk edisi Senin 25 Mei 2026. Dan pendengar, kami akan coba update untuk informasi pada kesempatan sore ini dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Bengkulu mematangkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan akan mengusung konsep kolaboratif dan semarak merah putih. Langkah awal ini dimulai melalui rapat pembentukan panitia pelaksana yang digelar di ruang rapat merah putih lantai 2 kantor Gubernur Bengkulu. Persiapan tersebut dirancang dengan konsep lebih kolaboratif agar perayaan pada tahun 2026 ini tidak sekedar menjadi agenda seremonial pemerintah semata. Untuk informasi lebih lengkap bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 FM.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya.

menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat toh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh gak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Amin, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang karya Tere Liye.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bersama kami Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Bengkulu dan kota-kota sewaktu. Kami informasikan azan maghrib hari ini nanti dikumandangkan pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pendengar, kita akan segera simak beberapa lagu islami sebelum dikumandangkan azan maghrib wilayah kota Bengkulu dan kota-kota sewaktu pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridoan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 19, saatnya kita bergabung ke Pro3 untuk mendengarkan Warta Berita.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, kita mau di tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan, dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disinilah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunannya inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk apa program saya dukungannya adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun cara jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba akan dimaksimalkan kembali Vania Vanessa. Sebuah akurasi Vania. Nadia Kiko, pertandingan di babak yang pertama Dragon Kuning,
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB meningkatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Berry Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Ya, mendengar tadi sudah kita simak bersama informasi dari Pro 3 RRI melalui Warta Berita. Pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Bengkulu dan kota-kota sewaktu. Semoga seluruh amal ibadah yang telah dan akan kita lakukan nanti semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mendengar, malam hari ini kami masih akan temani Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan. Dan nanti mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, rekan saya Miatur Rahmah akan menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama Bengkulu malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa pendengar, tugas kami Kerabat Kerja Bengkulu sore ini sesaat lagi akan berakhir. Dan jangan lewatkan drama radio yang nanti akan kembali kami hadirkan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: Wen, Wenny,
1: Iya ya.
0: Nak, tolong bawakan ke dapur.
1: Ini apa ya? Sepertinya enak.
0: Itu untuk ibumu, Nak.
1: Untuk aku mana?
0: Kau mau? Ya dibagi dua aja lah. Bisa kan? Dek, badanmu sudah mendingan?
2: Sudah mendingan kok, Bang.
0: Syukurlah kalau begitu.
2: Iya, Bang.

Semoga saja istriku sehat lagi seperti dulu, agar apa yang menjadi keinginannya dapat terkabulkan.

0: Nak.
1: Iya ya, ada apa?
0: Jaga dan rawat ibumu dengan baik ya, Nak.
1: Pasti ayah. Aku pasti akan merawat ibu dengan baik. Tapi, mengapa ayah bicara begitu?
0: Karena ayah ingin sekali melihat ibumu sehat kembali seperti yang dulu.
1: Iya, ayah. Aku pun berharap begitu. Ayah, nggak berangkat ke laut lagi kan?
0: Entahlah, Nak. Saat ini cuaca sedang buruk.
1: Oh, begitu.
0: Mengapa kamu nanya begitu, Nak? Ada apa?
1: Nggak ada apa-apa kok, ya.
0: Jangan bohong. Pasti kamu mau minta sesuatu.
1: Iya sih ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih.
0: Ya udah, sabar ya, Nak. Pasti ada waktunya.
1: Iya, ayah.
0: Kalau ibumu gimana? Apa pernah ibumu meminta sesuatu dari ayah? Apa ibu pernah cerita?
1: Ibu pernah bicara tentang kalung liontin gitu ya.
0: Oh, gitu ya, Nak.
1: Iya, sepertinya ibu sangat menginginkan kalung itu.
0: Sepertinya apa yang diminta istriku itu pernah disampaikannya padaku. Ya, aku ingat. Kalaupun ini menjadi permintaan terakhirnya, aku akan berusaha untuk mendapatkannya.

Syukurlah, kalung liontin ini bisa kudapatkan dan pasti cocok untuk Hasna. Dia pasti akan senang sekali melihat kalung liontin ini.

Maafkan aku, istriku. Kiranya ini adalah permintaan terakhirmu. Maka inilah pemberian terakhirku.

Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Selamat malam pendengar untuk yang saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu Malam ini untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Senang sekali kami akan terus menemani perjalanan Anda di malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dan tentu

0: Mama so mandi, so harum. Mama mau kemana?
1: Mau pergi tempat vaksin, dek.
0: Ya, Mama sudah cuma pergi. Gina mohon.
1: Kenapa Gina menangis?
0: Kemarin Ciope papa masuk rumah sakit sampai sekarang yang udah pulang-pulang. Gina ini mau Mama jadi begitu. Apalagi ada dede bayi di perut. Pokoknya Mama harus janji yang gak mau pergi bawa vaksin.
1: Vaksin, dek. Bukan vaksin. Gina jangan takut. Ibu hamil seperti Mama ini termasuk kelompok berisiko loh. Makanya harus divaksin. Lagian kan sebelum divaksin harus diperiksa dulu.
0: Iya, Ma.
1: Iya, sayang. Gina jangan takut lagi ya.
0: Oke, Ma.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
0: Win, sini deh, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhir.
3: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
4: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

saat ini terus menyimak kami di Bengkulu malam ini, dan kita masuk dalam program Ruang Rindu untuk hari ini ya, Senin 25 Mei 2026. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin request lagu-lagu lawas, silahkan ya bergabung bersama kami di 08 11 730 7079. Sembari menunggu partisipasi Anda yang ingin request lagu-lagu lawas, kami akan hadirkan lagu yang satu ini dari Audi dengan Satu.

Dengar ada Dikta dengan Karena Ku Sayang Kamu, membawa kita ke 21 dan 14 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami dalam Ruang Rindu. Dan pendengar, kembali kami akan update informasi Anda dari rri.co.id. Ya, pendengar, informasi dari rri.co.id di mana BPOM resmi mengatur pengelolaan obat bebas di toko retail melalui peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Atau disampaikan oleh Direktur Standarisasi Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif BPOM, Ria Christine Siagian. Yang mengatakan aturan tersebut menegaskan bahwa fasilitas non-apotek hanya diperbolehkan menjual obat bebas. Sementara apotek memiliki kewenangan lebih luas termasuk menyerahkan obat keras dan melakukan peracikan obat. Seperti hipermarket, supermarket, dan minimarket hanya untuk obat bebas dan obat bebas terbatas, sedangkan apotek itu bisa menyerahkan obat keras dan melakukan peracikan. Dan pendengar, aturan tersebut juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait tenaga pendukung atau penunjang kesehatan dalam regulasi tersebut. BPOM juga menyampaikan bahwa tenaga yang terlibat dalam pengelolaan obat wajib mengikuti pelatihan bersertifikasi. Sementara itu pendengar, Dewan Pakar Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Kerry Lestari, juga menyampaikan pandangannya terhadap regulasi tersebut. Selama ini penjualan obat di fasilitas lain telah berlangsung tanpa regulasi yang jelas. Nah, tentunya dengan ada adanya aturan baru, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian bahwa distribusi obat tetap berada di bawah pengawasan apoteker. Dan meski demikian, kriteria obat yang diperbolehkan dijual di fasilitas lain tersebut, dan tentunya penjualan obat bebas berlabel hijau itu masih dapat diterima selama dibatasi dan memiliki risiko rendah bagi masyarakat. Informasi tadi selengkapnya bisa Anda update di rri.com.

0: Bella, saatnya friendship time.
1: Kuy, kemana kita hari ini?
0: Shopping, nonton, makan.
1: Oke, let's go. Chika.
0: Kenapa?
1: Aku putus sama Dion.
0: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
1: Makasih ya Chika, kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
0: Iyalah, kita kan sahabat.
1: Friendship goals.
2: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.
3: Ini mata ini.
4: Makanya, lihat-lihat dong.
5: 5 minutes later.
4: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
5: A few inches later.
4: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
6: Kenapa, Mas? Mogok.
7: Rasain loh.
4: Ah, dasar lo.
8: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
4: Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
6: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
4: Aduh, habis bensin lagi nih.
5: 5 minutes later.
6: Kenapa Mas, habis bensin ya?
4: Iya nih Mas.
6: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
4: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
8: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
3: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
4: Bijaklah

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar MRCCC Siloam Hospital menekankan pentingnya screening kanker berbasis risiko dan populasi sasaran. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan deteksi dini serta menekan angka kematian akibat kanker. Dalam workshop Comprehensive Cancer Screening pada 24 Mei 2026 di Jakarta, di dalam The Sixth Siloam Oncology Summit. Workshop ini diikuti oleh dokter umum dari berbagai daerah di Indonesia dan dokter spesialis hematologi onkologi medik Santi Kristiani Kulto membeberkan bahwa perbedaan screening dan deteksi dini. Menurutnya screening menyasar populasi sehat dengan cakupan pemeriksaan lebih luas. Nah, pendengar, screening ini bertujuan untuk menegakkan diagnosis penyakit dan screening hanya memilah populasi berisiko dan tidak berisiko. Sebab itu, tes harus praktis, aman, dan sederhana. Dan ia juga menilai program screening juga harus berbasis bukti ilmiah dan efektif secara biaya, dan metode pemeriksaan juga harus mudah diterima seluruh kelompok masyarakat. Pada kanker paru, pemeriksaan low dose CT atau LDCT menjadi standar screening populasi berisiko, dan kelompok sasaran mencakup perokok aktif atau mantan perokok usia di atas 50 tahun. Dan LDCT ini juga dinilai lebih detail dibandingkan ronsen toraks dengan paparan radiasi lebih rendah, dan hasil pemeriksaan juga dapat diketahui dalam waktu relatif singkat. Sementara untuk kanker payudara, mamografi juga dianjurkan bagi perempuan usia di atas 45 tahun, dan pemeriksaan ini dapat dilakukan lebih awal jika terdapat riwayat kanker dalam keluarga. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Saleh!
4: Ya, maaf, Pak.
3: Buang lagi sampah itu, Saleh.
4: Yaudah, ntar lama.
3: Kamu ini males banget sih, Saleh.
4: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
4: ya.
3: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
4: Ya,
3: tolong
4: Ma.
3: Bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
4: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam saudara, inilah cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia. Faktanya klaim Presiden Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, video yang beredar dibuat dengan menyatukan berbagai cuplikan dengan konteks yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak pernah mengatakan menutup Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh Hukum Laut Internasional atau UNCLOS. Dan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan atau right of transit passage. Dan hingga kini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan Amerika marah Presiden Prabowo segel Selat Malaka adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tebek, Tuh Tebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
4: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demensia membayang-bayangi lansia di Indonesia. Berdasarkan hasil data cek kesehatan gratis CKG, terhadap 7 juta lansia, 36% diantaranya mengalami gangguan fungsi kognitif. Di dalam wawancara bersama Pro 3 RRI, dari CKG, diperiksa 7 juta lansia, ditemukan 36% lansia ada indikasi gangguan kognitif, artinya salah satunya demensia yang cukup besar. Dan mengutip juga, demensia ini adalah gangguan kesehatan yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir logis, dan fungsi kognitif lainnya. Dan jenis demensia yang paling sering ditemukan adalah penyakit Alzheimer dan demensia vaskuler. Nah, dikatakan juga bahwa jumlah lansia di Indonesia mencapai 37 juta dan jumlahnya akan terus meningkat. Bahkan 2045 diprediksi mencapai 20%. Pendengar, dijelaskan juga bahwa gejala demensia sudah dirasakan mulai usia 40 tahun, di mana gejala demensia pada usia tersebut seperti lupa. Nah, demensia juga dapat dicegah melalui aktivitas berjalan kaki selama 20 menit setiap hari, dan aktivitas berjalan kaki ini bisa menurunkan risiko 40% terhadap demensia. Perbanyak makan sayuran, daun hijau, dan istirahat yang cukup. Dan pada usia 30 tahun, secara psikologis otak semakin mengecil dan pengecilan otak itu bisa ditunda dengan aktivitas fisik seperti berjalan kaki. Dan pendengar, disampaikan juga oleh Dr. Riwanti Yuliami, dokter spesialis saraf Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Depok. Demensia ini mengganggu interaksi sosial dan pekerjaan, dan penyebab demensia ada yang dapat dicegah dan karena faktor usia. Demensia Parkinson karena penyakit darah tinggi, diabetes, dan kencing manis. Nah, sebab itu pendengar, demensia Parkinson juga bisa dicegah dengan hidup sehat. Sementara demensia Alzheimer itu tidak dapat dicegah karena terkait faktor bertambahnya usia, dan tentunya demensia ini tidak dianggap remeh. Untuk pencegahannya, Anda bisa selengkapnya baca di rri.co.id. Salah satunya, tidur cukup setiap malam.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 4

0: Kesempatan malam ini dan saat menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Berikut kami hadirkan Jazz Music ke ruang dengar Anda.
1: RRI Bengkulu, Jazz Music, Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Inspirasi.

Pendengar, tentu sudah kebersamaan saya menemani perjalanan Anda di Bengkulu malam ini. Esok kami akan kembali mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bengkulu.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Pendengar, pencinta sentuhan iman, dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kita subuh ini tentang ikhlas melawan dunia. Ikhlas versus dunia. Pendengar yang dimuliakan Allah, idealnya keikhlasan itu adalah tidak boleh ada unsur lain yang menjadi tujuan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menyertakan pujian manusia dalam beramal itu adalah sesuatu yang jelas-jelas merusak dan terlarang. Perbuatan tersebut adalah bagian dari kesyirikan dan dinilai sebagai dosa besar. Lalu pertanyaannya pendengar, bagaimana jika dalam amalan yang kita lakukan ada tujuan unsur duniawinya? Seperti agar rezekinya lancar, agar rezekinya bertambah dan lain sebagainya. Maka beberapa nas dalil menunjukkan bahwa beramal untuk mendapatkan keuntungan dunia itu dibolehkan. Sebagaimana dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Pendengar yang dimuliakan Allah, begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam hadis itu disebutkan? Qala qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis kursi, anfik unfik alaika. Berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga kata Nabi, man sarrahu ayyabsuta lahu rizquhu aw yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin silaturahim. Dan masih banyak lain dalil-dalil yang menyebutkan ketika beramal mendapatkan keuntungan dunia. Meskipun demikian pendengar, hendaknya dalam beramal kita lebih mengutamakan balasan akhirat daripada balasan dunia. Karena ketika kita beramal dengan tujuan balasan akhirat, maka balasan dunia pun akan kita dapat. Ibarat pepatah nih pendengar, siapa yang menanam padi sudah pasti tumbuh rumput. Akan tetapi siapa yang menanam rumput belum tentu akan tumbuh padi dan pasti tidak akan tumbuh padi.
Maka adapun ayat tadi, hadis-hadis tadi yang menjelaskan tentang bolehnya beramal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dunia dalam rangka untuk menjelaskan keutamaan yang lebih dari amal yang kita dapatkan. Tapi bukan untuk dijadikan sebagai tujuan utama. Bahwa balasan yang akan didapatkan oleh orang berbuat kebaikan, balasannya tidak hanya di akhirat, tapi dikatakan dan dijaminkan Nabi dalam hadis itu, ada yang disegerakan oleh Allah didapatkan kebaikannya di dunia. Bukankah berinfak misalnya pendengar? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ketika kita akan dicabut nyawanya, maka kita akan meminta penangguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan pertama yang kita ajukan jika ditangguhkan kematian itu adalah berinfak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Al-Munafiqun ayat 10. Ya Allah, mengapa engkau tidak tangguhkan, tunda kematian aku? Yang menyebabkan aku kalau ditunda, aku janji akan sedekah ya Allah. Dan berjanji akan melakukan amal soleh. Itu pendengar. Dalil, sampai-sampai ketika kita akan mati pun kalau boleh, dikembalikan lagi ke dunia, kita akan sedekah, berinfak. Adapun jika kita berbuat kebaikan, lalu kita mendapat upah dari kebaikan itu, maka itu penjelasannya. Bagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Apa kata beliau? Apabila bercampur niat berjihad dengan niat selain riya, seperti untuk mendapatkan upah. Jadi dia berjihad, niatnya untuk dapat upah, untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan. Atau dalam rangka berdagang, maka pahala jihadnya berkurang dan tidak menghilangkan semuanya. Tapi ingat syaratnya pendengar, selain riya. Beramalnya karena Allah, tapi ada tujuannya di dunia, bukan riya. Maka kata Imam Ibnu Rajab, pahalanya berkurang, tapi tidak menghilangkan semua pahalanya. Dalam hadis riwayat Muslim itu, kata Nabi, seorang prajurit yang berperang di jalan Allah, lalu dia memperoleh ghanimah, maka disegerakan 2/3 dari pahala akhiratnya di dunia. Dan tersisa 1/3 lagi. Jika mereka tidak mendapatkan ghanimah, maka disempurnakanlah pahala mereka. Maka Imam Ahmad pun berkata tentang orang yang mendapatkan upah dalam berjihad. Jika dari awal dia keluar dengan tidak meniatkan untuk mendapatkan dirham. Jika dia berjihad tadi bukan niatnya tidak ada untuk harta. Maka tidak masalah dia mengambil harta rampasan. Posisinya sama dengan dia keluar untuk agamanya. Jika dia diberi sesuatu, maka hendaklah dia mengambilnya. Demikian pula yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, apa kata beliau? Jika seorang memutuskan untuk berperang, lalu Allah memberikan imbalan rezeki kepadanya, maka tidak apa-apa. Adapun jika dia berniat, jika dapat bagian, maka dia ikut berperang. Ini yang tidak boleh. Jika dia diberi, dia akan berperang. Jika tidak diberi, dia tidak mau. Ini yang tidak ada kebaikan dalam diri. Adapun jika kita beramal ikhlas karena Allah, lalu dianugerahi oleh Allah berupa pujian yang baik dalam hati orang-orang beriman karena amalnya itu, dan dia senang dengan karunia dan rahmat Allah tersebut, serta wajahnya berseri-seri, maka demikian tidak membahayakan dirinya. Karena niatnya tetap karena Allah. Demikian Imam Ibnu Rajab menjelaskan. Pendengar yang dimuliakan Allah. Tapi ingat kita hadis Rasulullah SAW. Fawallahi. La dunya ahwanu ala Allah min haza alaikum. Demi Allah, kata Nabi, sungguh dunia ini lebih hina dari bangkai anak kambing di atas kalian. Pendengar yang dimuliakan Allah. Maka ingat kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai dunia mengalahkan kita.
Apa kata Nabi? Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah, niatnya karena Rasul Allah, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuannya. Dia hanya mendapatkan wanita yang diinginkan, dia hanya mendapatkan dunia yang dia inginkan. Hadis ini mengisyaratkan bahwa betapa buruk dan hinanya membandingkan niat kita karena Allah, membandingkan Allah dan Rasulnya dengan dunia. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW melewati suatu pasar dan orang-orang sedang ramai di pasar itu. Lalu beliau menemukan bangkai seekor anak kambing jantan yang bertelinga kecil atau bahasa kita cacat. Beliau pun memegang telinga anak kambing tersebut, kemudian mengangkatnya. Lalu Nabi bersabda, adakah di antara kalian yang mau membeli kambing ini seharga 1 dirham? Orang-orang menjawab, kami sama sekali tak menyukainya Rasul. Apa yang bisa kami perbuat dengan kambing itu? Maka Rasulullah SAW bertanya lagi, bagaimana kalau gratis saja? Para sahabat menjawab, demi Allah Rasul, meskipun dia hidup, cacatnya masih ada karena dia bertelinga kecil, apalagi jika dia sudah mati. Untuk apa bagi kami ya Rasul? Maka apa kata Nabi? Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina daripada bangkai anak kambing ini yang cacat. Allah. Mendengar yang dimuliakan Allah, maka kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Law kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Sekiranya dunia ini setimbang dengan sayap seekor nyamuk, tidaklah ia akan diberikan oleh Allah kepada orang kafir walaupun itu hanya seteguk air. Allah Akbar. Pertanyaannya, pendengar yang dimuliakan Allah, relakah kita menggantikan Allah dan Rasulnya dengan dunia? Sungguh ini adalah suatu perbuatan yang sangat tercela. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan melalui suatu bait doa, wala taj'alid dunya akbar hammina, dan janganlah jadikan dunia ini sebagai ambisi kami yang terbesar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pendengar yang dimuliakan Allah, inilah buat kita agar kembali ikhlas dalam beramal dan jangan sampai dunia yang menjadi tujuan dalam beramal. Banyak orang mungkin mulia di dunia, tapi belum tentu kemuliaan di dunia akan dimuliakan Allah nanti di akhiratnya. Maka bagaimana mencari kemuliaan di sisi Allah, kemuliaan di akhirat, Allah akan muliakan nanti kita di dunia insya Allah. Semoga menjadi nasihat dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar, terima kasih bergabung bersama kami Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1 yang mengudara melalui FM 92,5 MHz. Terus kami menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga kami hadirkan program Religi Pagi bersama Ustadz Khairul Ikhwan pendengar, dan nanti tepat pukul 6 kita akan hadirkan Warta Berita Daerah. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerjasama dan bekerja sebaliknya. Saat direm malah ngebut, saat digas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus. Jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, saat lagi kita akan hadirkan war

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Selasa 26 Mei 2026, Sari Berita. BPBD Provinsi Bengkulu menemukan 75 titik panas terdeteksi cuaca panas ekstrim. Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong Festival Gurita Kaur masuk kembali ke jajaran Karisma Event Nusantara. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur apresiasi peran UMKM di Festival Gurita dan HUT Kabupaten Kaur ke-23. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur memberikan apresiasi tinggi kepada para pelaku usaha kecil mikro dan menengah. Apresiasi ini diberikan kepada UMKM yang berpartisipasi aktif dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kaur ke-23. Selain merayakan hari jadi Kabupaten Kaur, para pelaku usaha tersebut juga menyukseskan gelaran Festival Gurita tahun 2026. Pemerintah daerah sangat menghargai kontribusi nyata dari seluruh pelaku industri kreatif dalam memajukan perekonomian lokal. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur, Hayan Wianto, pada Senin pagi 25 Mei 2026.
2: Kami dari Deskorinda Kabupaten Kaur dalam hal ini mengucapkan apresiasi yang setingginya kepada UMKM-UMKM kita, binaan kita yang telah berpartisipasi dalam memeriahkan HUT Kabupaten Kaur dan Festival Gurita yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 dan 23 di Lapangan Merdeka Bintuhan belum lama ini.
1: Ditambahkan oleh Hayan, pemerintah berharap kolaborasi dengan pelaku UMKM dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP Republik Indonesia untuk Portugal, Susi Marleni Bahsin, mengajak seluruh masyarakat Kaur menjadikan peringatan HUT ke-23 Kabupaten Kaur sebagai momentum kebangkitan bersama. Ia menilai semangat persatuan dan gotong royong menjadi kekuatan utama dan membangun daerah dari berbagai sektor terus merata, ekonomi daerah berkembang dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
3: Mari jadikan momen ini sebagai momentum kebangkitan bersama dengan semangat seasir seijin, sehati, sejalan dalam berbakti. Mari kita eratkan kebersamaan antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan di berbagai sektor terus merata, ekonomi daerah semakin berkembang, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
0: Sementara puncak peringatan HUT ke-23 Kabupaten Kaur yang dirangkaikan dengan Festival Gurita berlangsung semarak di Lapangan Merdeka Kota Bintuhan pada Sabtu malam lalu. Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong Festival Gurita Kaur masuk ke jajaran karisma event Nusantara. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
4: Kaur terus mendorong Festival Gurita masuk kembali ke dalam kalender karisma event Nusantara atau KEN demi mendongkrak perekonomian masyarakat. Gelaran tahunan yang menjadi ikon pariwisata daerah ini terbukti memberikan dampak luar biasa terhadap pendapatan para pelaku UMKM di Kabupaten Kaur. Festival Gurita yang digelar di Lapangan Merdeka Bintuhan ini selalu menjadi magnet yang menarik ribuan pengunjung.

0: kunjung dari dalam maupun luar daerah. Kehadiran para wisatawan tersebut secara langsung menciptakan perputaran ekonomi yang sangat cepat bagi pedagang kecil dan penyedia jasa lokal. Dalam perhelatan terbarunya, festival ini mengusung tema Sambal Langat Gurita Kaur untuk Nusantara sebagai ajang promosi kuliner unggulan. Berbagai produk olahan berbahan dasar gurita disajikan untuk menunjukkan kreativitas kuliner masyarakat setempat. Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Kepala Dinas Pariwisata Bengkulu Murlin Hanizar MSI mengatakan festival gurita layak kembali untuk masuk ke dalam jajaran KEN. Bukan hanya festival Tabot, namun festival gurita layak masuk KEN kembali. Karena menurutnya secara konsisten mengerahkan agar hasil tangkapan laut yang melimpah ini tidak hanya dijual dalam bentuk mentah saja. Pelaku usaha didorong untuk menciptakan produk bernilai tambah seperti sate gurita, kemasan, kerupuk, dan olahan modern lainnya.
1: Insya Allah kita akan angkat lagi ke KEN. Pak Gubernur perintahkan ke kami supaya jangan aja festival Tabut yang masuk KEN. Nah, kaun insya Allah, karena ini sudah pernah KEN.
0: Dukungan penuh dari pemerintah daerah dan kementerian terkait menjadi kunci utama dalam memajukan sektor ekonomi kreatif ini. Oleh karena itu, festival ini dinilai sangat layak untuk kembali masuk ke jajaran event bergensi nasional. Harapannya masuknya kembali event ini ke KEN akan semakin memperluas jangkauan promosi wisata Bahari Kaur di tingkat nasional. Dengan demikian, kesejahteraan para nelayan dan pelaku usaha mikro di wilayah pesisir dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Kondisi jalan di Komplek Pemda Kaur, tepatnya di kawasan Padang Kempas, kini jauh lebih nyaman untuk dilalui di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaur. Beberapa waktu lalu telah menyelesaikan perbaikan di jalur utama perkantoran ini. Sebelumnya kondisi jalan di kawasan tersebut dikeluhkan karena memiliki banyak lubang yang membahayakan pengguna jalan. Namun kini aspal yang mulus membuat pengendara tidak perlu khawatir lagi saat melintas. Tanggapan positif pun datang dari salah seorang aparatur sipil negara atau ASN yang setiap hari melewati jalur ini. Anto, dirinya mengapresiasi gerak cepat Dinas PUPR Kaur dan memperbaiki infrastruktur jalan perkantoran. Momen HUT Kabupaten Kaur, Bupati Kaur menyerahkan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan pada keluarga korban meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Pada momen peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kaur ke-23, Bupati Kaur menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan. Santunan tersebut diberikan kepada keluarga almarhum Adeli S. yang sebelumnya menjabat sebagai kepala desa dan telah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Penyerahan santunan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan hari ulang tahun Kabupaten Kaur sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap para pekerja. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Perama Putri, menjelaskan bahwa santunan diberikan kepada ahli waris yakni istri almarhum atas nama Neni Lestari, yang menyebutkan bahwa program ini merupakan bentuk perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja yang telah terdaftar. Menurut Perama, santunan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Hal ini juga menunjukkan komitmen untuk memastikan seluruh pekerja di lingkungan pemerintah daerah mendapatkan jaminan sosial.
4: Pak Bupati menyerahkan santunan jaminan kematian bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini kebetulan ada perangkat desa di Kabupaten Kaur yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Peserta kita ini meninggal dunia, itu ada santunan meninggal sebesar 42 juta seperti itu. Sebenarnya kan ini perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah ya, Bu ya, bukti dari kepedulian dari pemerintah daerah untuk memastikan semua pekerja yang bekerja dalam lingkungan pemerintah daerah itu mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
3: Ya, turut mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kaur yang dinilai sangat peduli terhadap perlindungan tenaga kerja. Tidak hanya bagi pegawai di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat miskin yang tergolong sebagai pekerja rentan. Perama berharap ke depan pemerintah Kabupaten Kaur terus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Dengan demikian, semakin banyak pekerja yang terlindungi dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Curup ke-146 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menggelar tablik akbar di pendopo rumah dinas Bupati Rejang Lebong dan dihadiri sekitar 800 jemaah. Dalam tausiahnya, Ustadz Dery Sulaiman menyampaikan sejumlah pesan keagamaan kepada jemaah. Di antaranya pentingnya memperbanyak rasa syukur serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengingatkan bahwa kebahagiaan hidup dapat diraih dengan kesabaran, keikhlasan dan menjalankan ajaran agama dengan penuh kesungguhan. Anda tengah mendengarkan Warta Berita Daerah yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRISP Bintuhan. Dinas Sosial Kota Bengkulu perkuat pelayanan pemberdayaan dan perlindungan bagi penyandang difabel. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
5: Dinas Sosial Kota Bengkulu terus memperkuat perannya dalam memberikan pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan kepada penyandang difabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Dukungan terhadap penyandang difabel dinilai menjadi bagian penting dari tujuan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada penciptaan kesejahteraan yang merata, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afrienita, mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik pada penyandang difabel melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan menurutnya, pelayanan terhadap difabel tidak hanya sebatas bantuan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak dan peningkatan kualitas hidup mereka.
6: Terkait difabel, memang kan kita di dinas sosial ini kan bagaimana berperan secara kesosialan, sosiologi itu ya memang bagaimana kita menempatkan diri kita untuk mereka, seperti itu kan, baik diterima di masyarakat ataupun di dalam dunia pekerjaan dan pemerintahan. Artinya bagaimana perangkulan terhadap sosial yang ada. Mempelajari lebih dalam lagi bagaimana penanganan-penanganan kita terhadap kasus-kasus sosial yang ada di kota.
5: Selain itu, Dinas Sosial juga terus mendorong perlindungan terhadap penyandang difabel melalui pendataan, pendampingan, serta koordinasi dengan berbagai pihak agar akses terhadap layanan publik semakin terbuka. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya kelompok masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh hak-haknya. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memperkuat penataan serta legalitas aset daerah, ditandai dengan penyerahan 113 persil sertifikat tanah milik Pemkab Rejang Lebong dari kantor ATR BPN Rejang Lebong kepada pelaksana tugas Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja. Penyerahan sertifikat dilakukan langsung oleh Kepala Kantor ATR BPN Rejang Lebong, Tarmizi. Sebanyak 113 persil sertifikat diserahkan secara langsung. Kepala ATR BPN Rejang Lebong, Tarmizi, menjelaskan bahwa ratusan sertifikat tersebut mencakup berbagai aset milik pemerintah daerah. Aset yang disertifikasi meliputi lahan perkantoran, jalan, hingga sejumlah aset strategis lainnya milik Pemkab Rejang Lebong. Menurut Tarmizi, sertifikasi aset ini menjadi bagian penting dan mendukung kepastian hukum atas kepemilikan aset pemerintah daerah. Ia juga menyebut ATR BPN Rejang Lebong turut berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui penerimaan PNBP dan PBHTB. BPBD Provinsi Bengkulu menemukan 75 titik panas terdeteksi cuaca panas ekstrim. Berikut laporan selengkapnya bersama Sofia Yuliawati.
7: Badan Penanggulangan Provinsi Bengkulu menemukan sebanyak 75 titik panas terdeteksi di 4 kabupaten di Bengkulu saat cuaca panas ekstrim terus terjadi beberapa hari terakhir, sehingga pihaknya mulai meminta daerah meningkatkan kesiapsiagaan sebelum kebakaran meluas. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali muncul di Provinsi Bengkulu, sehingga titik panas kini tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, Seluma, dan Kaur. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu, Christian Hermansa, mengatakan kondisi di 4 daerah tersebut sudah masuk kategori waspada dan keberadaan titik panas ini tentu harus diwaspadai sejak ini, terutama di 4 kabupaten ini. Dikatakannya cuaca panas yang terjadi di beberapa hari terakhir dinilai mempersepsi risiko kebakaran dan di sejumlah wilayah suhu siang terasa lebih menyengat dibanding biasanya yang kondisi tersebut membuat lahan kering cepat terbakar. Ia juga menjelaskan antisipasi dini, maka BBPD meminta pemerintah kabupaten dan kota agar tidak menunggu api membesar baru bergerak sehingga kesiapsiagaan tim lapangan diminta dapat diperkuat sejak sekarang terutama di wilayah rawan lahan terbakar. Ia juga menyampaikan titik panas yang mulai bermunculan menjadi sinyal awal yang tidak bisa dianggap sepele, apalagi Bengkulu pernah mengalami kebakaran lahan cukup luas saat musim kering memanjang. BPD juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan dalam kondisi cuaca panas ekstrim, api kecil tentunya bisa cepat melebar karena vegetasi kering dan angin.
8: Kami ada kenaikan dari ada beberapa elevasi air di beberapa kabupaten dan ada dampak dari angin puting beliung ataupun angin kencang ya, sampai-sampai bisa merobohkan pohon itu sudah ada terdata dengan kami.
7: Di sisi lain, BPPD Provinsi Bengkulu terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memantau perkembangan cuaca. Hasil pemantauan sementara, cuaca panas diperkirakan masih terjadi hingga awal Juni 2026. Christian juga menyampaikan hasil koordinasi menunjukkan beberapa wilayah diperkirakan masih mengalami cuaca panas ekstrim hingga awal Juni mendatang, meski di beberapa daerah tetap berpotensi turun hujan ringan dan hingga sedang. Selain itu, panas terus berdahan dan pencegahan lemah, titik panas yang saat ini baru terdeteksi bisa berubah jadi kebakaran terbuka dan dampaknya bukan hanya lahan terbakar, namun juga kabut asap dan gangguan aktivitas warga. Sopiranja melaporkan.
2: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan diskon mutasi kendaraan masuk ke Provinsi Bengkulu terus digencarkan kepada masyarakat. Tim pembina Samsat juga menyampaikan surat pemberitahuan tagihan pajak daerah kepada masyarakat sebagai upaya mendorong kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan kebijakan diskon 50%, biaya mutasi kendaraan masuk ke Provinsi Bengkulu serta program apresiasi emas bagi wajib pajak patuh sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang disiplin membayar pajak tepat waktu. Kejati Sluma gencarkan program jaksa masuk sekolah untuk cegah kenakalan remaja. Berikut laporan lengkapnya bersama Bisara Sianipar.
9: Program jaksa masuk sekolah terus digencarkan oleh Kejaksaan Tinggi Sluma sebagai upaya memberikan edukasi hukum kepada pelajar tingkat SMP dan SMA terkait dampak kenakalan remaja. Penelaah, penuntutan, dan penegakan hukum calon jaksa ahli pertama Kejati Sluma, Nabila Deliani mengatakan program tersebut dijalankan oleh bidang intelijen dengan menyasar para siswa dan siswi di berbagai sekolah. Menurutnya edukasi yang diberikan meliputi dampak hukum dan sosial apabila pelajar terlibat dalam tindakan pengeroyokan, bullying hingga tawuran antar remaja. Ia menegaskan pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada siswa maupun guru agar tidak lagi terjadi kekerasan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
10: Berasal dari bidang intelijen, di mana di dalam bidang intelijen itu kami salah satu program itu ada jaksa masuk sekolah, JMS. Nah, untuk beberapa program yang telah kami jalankan, kami mengedukasi para siswa-siswi baik dari kalangan SMP, SMA itu tentang kalangan remaja, kayak apa aja sih akibat yang bakalan kalian dapatin kalau misalkan kalian melakukan suatu tindakan kenakalan, misalnya seperti tawuran, bullying.
9: Nabila juga menyampaikan bahwa kenakalan remaja dapat muncul dari berbagai faktor termasuk pengaruh negatif media sosial yang saat ini sangat dekat dengan kehidupan para remaja. Karena itu Nabila berharap dukungan keluarga menjadi kunci utama dalam mencegah serta mengurangi munculnya kenakalan remaja sehingga generasi muda dapat tumbuh dengan baik dan taat hukum. Bisara Sianipar melaporkan.
2: Guna mengantisipasi dan memutus mata rantai peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kota Bengkulu, jajaran kepolisian Resor Kota Bengkulu menggelar razia pengecekan dan pemeriksaan di sejumlah tempat hiburan malam. Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat mengatakan, operasi preventif ini menyasar sedikitnya 11 lokasi yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu. Target pemeriksaan meliputi tempat biliar, kafe hiburan ternama, hingga warung remang-remang yang disinyalir rawan terjadi gangguan Kamtibmas dan peredaran zat terlarang.
11: Pengecekan terhadap pengunjung untuk sekarang ini tidak ditemukan orang-orang yang membawa narkotika ataupun membawa terlarang lainnya.
2: Kapolresta Bengkulu, Kombes Polisi Rahmat Hidayat menegaskan tempat hiburan malam kerap menjadi titik rawan yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan narkoba. Selain itu, kehadiran Polri di sini adalah untuk memastikan bahwa ruang publik di Bengkulu ini bersih dari jeratan barang haram tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu menjatuhkan vonis terhadap 3 terdakwa dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi penerimaan tenaga harian lepas di Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu. Hakim Ketua Agus Hamzah membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Bengkulu dengan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara denda hingga uang pengganti kerugian negara kepada masing-masing terdakwa. Mantan Dirut PDAM Samsu Bahari divonis pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar 200 juta subsidi 80 hari pidana penjara. Majelis Hakim juga menghukum terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 10,8 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti pidana penjara selama 3 tahun. Sementara kedua terdakwa divonis berbeda dan lebih rendah dari mantan Dirut. Perkara ini bermula dari dugaan praktik penerimaan THL di lingkungan PDAM Tirta Hidayah Kota Bengkulu yang disertai setoran uang dari calon pegawai. Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi yang menerangkan adanya aliran dana dalam proses perekrutan tersebut. Sekian warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Dan kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan di sekitaran melalui WhatsApp kita 0811 7307079. Saya Rizka Medioktor ya, selamat pagi.

0: Baik, pendengar, saat lagi kita akan simak laporan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan Fajar Handoyo, forecaster BMKG Fatmawati Bengkulu.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar STR RI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 26 Mei tahun 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kota Bengkulu dan Seluma. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari umumnya cerah berawan, dan dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian, suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Serta angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 1,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, serta mencapai 2 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Seluma. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang. Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sarga Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, kita punya informasi dari rri.co.id. DPRD tekankan penataan Pantai Panjang harus libatkan masyarakat sekitar. DPRD Kota Bengkulu meminta pemerintah Kota Bengkulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan kawasan wisata Pantai Panjang hingga Kualo. Evaluasi itu terutama ditujukan kepada kelompok kinerja kelompok sadar wisata Pokdarwis yang dinilai belum mampu menciptakan kondisi kawasan wisata yang kondusif. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Rodi Eskom MM, Senin 25 Mei 2026 mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan pemerintah kota untuk mendorong pembenahan tata kelola kawasan wisata secara humanis. Hingga kini, DPRD masih mempertanyakan kapan realisasi evaluasi tersebut akan dilakukan oleh pemerintah. Menurut Rodi, pemerintah tidak boleh sembarangan menunjuk pengelola kawasan wisata tanpa mempertimbangkan kemampuan dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat sekitar. Ia menilai pengelola wisata harus benar-benar memahami situasi lapangan agar citra daerah tetap terjaga dengan baik. Kawasan Pantai Panjang memiliki aktivitas masyarakat yang cukup beragam sehingga perlu dikelola oleh pihak yang memahami lingkungan sekitar. Karena itu DPRD mendorong agar pengurus Pokdarwis berasal dari masyarakat lokal agar koordinasi dengan pedagang dan warga ini mudah dilakukan. Selain persoalan pengelolaan, DPRD juga menyoroti polemik pembongkaran awning dan saung pedagang di kawasan Pantai Panjang. Komisi 2 DPRD pun menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata, dan perwakilan pedagang untuk mencari solusi atas penertiban tersebut. Dalam hearing itu, DPRD menyatakan mendukung program penataan kawasan wisata Pantai Panjang, namun proses penertiban diminta dilakukan secara bertahap, mengedepankan pendekatan humanis agar tidak merugikan masyarakat kecil. Rodi mengatakan para pedagang membutuhkan kepastian terkait tahapan penertiban, relokasi hingga rencana pembangunan kawasan wisata. DPRD tidak ingin para pedagang kehilangan mata pencarian tanpa adanya kejelasan dari pemerintah. Sejumlah pedagang dalam hearing tersebut juga menyampaikan tuntutan ganti rugi atas pembongkaran saung yang nilainya mencapai sekitar 80 juta rupiah. Meski demikian, DPRD menilai tuntutan tersebut harus memiliki dasar hukum dan mekanisme penganggaran yang jelas. DPRD Kota Bengkulu juga meminta pemerintah memperjelas legalitas pedagang di kawasan Pantai Panjang. Ini dinilai penting agar penataan kawasan wisata lebih tertib, mampu memberikan kontribusi terhadap PAD. Sementara itu, Asisten 2 Setda Kota Bengkulu, Sehmi Alnur mengatakan penataan Pantai Panjang dilakukan untuk menegakkan aturan yang selama ini belum berjalan maksimal. Ia menyebut masih ada bangunan yang melanggar ketentuan seperti menggunakan badan jalan dan memiliki ukuran tidak sesuai aturan. Sehmi memastikan pemerintah tidak berniat menggusur pedagang lama dari kawasan Pantai Panjang. Penataan ini dilakukan agar kawasan wisata jadi lebih rapi, tertib, nyaman bagi pengunjung. Informasi tadi lengkapnya bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Namanya Rosa, dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
3: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Baik, pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak warta berita. Namun, kembali kami informasikan untuk dialog Bengkulu menyapa pagi ini, pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, temanya tips perawatan agar tetap glowing dan terlindungi. Nanti ada influencer Sela Rose Yuristika WD dan Suzana Anggina, Public Relation Benings Klinik Bengkulu, pendengar. Nah, kami mengundang para perempuan, wanita gitu ya, dari anak-anak remaja juga usia matang gitu ya, pendengar. Simak obrolan dialog Bengkulu menyapa pagi ini, tips perawatan agar tetap glowing dan terlindungi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161, atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
3: Baik pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita.